0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Stasiun di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman Pradua. Dan masih tungguin semua nih teman Pradua yang udah stasiun di 96,8 FM Pradua RRI Makassar untuk gabung pilih lagu yang kamu suka di edisi hari ini. Jadi kita akan mulai dulu deh dari Marion Jola di teman Pradua. Check this out.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Baik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman Pro 2. Lanjut lagi ya, aku ke Ama yang pengen dengerin lagunya Sesi Potret dari Era featuring Arles Fana nih, teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, kita akan ke yang pengen dengerin Mahalini ya, teman Pro 2. Aku cari dulu lagunya ya. Oke, aku pengen kasih kamu yang setelah kau pergi ya, teman Pro 2 ya. Terus untuk kamu nih, teman Pro 2, yang udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, yang dari tadi mungkin pengen puterin lagu yang kamu suka atau dengerin yang kamu suka, boleh banget nih teman Pro 2. Aku yang malin aku untuk yang bersamanya ya, teman Pro 2, aku bakalan puterin buat kamu. Terus juga ada dari Melisa juga deh, aku puterin dulu deh lagu dari Melisa nih, teman Pro 2, yaitu dari Pride yang lain dari Sal Priadi, bakalan aku puterin buat kamu nih, teman Pro 2 yang udah stay chat. Kalau gitu langsung aja deh, ada 3 lagu yang bakalan aku puterin buat kamu, so tetap stay chat di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Terbaik.

ke bisik atau jasik di jam 9 sebentar ya. Sesaat lagi sih teman berdua. Jadi untuk kamu yang pengen tahu jangan kemana-mana, tapi saya di 96.8 FM berdua dari Makassar. Dan juga untuk kamu yang udah pilih lagu yang kamu suka tadi ya teman berdua, thank you banget. Kita udah puterin semua juga untuk edisi hari ini. So, keep running on 96.8 FM berdua dari Makassar. Stay with Isandis. Pada selamat pagi teman berdua.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya? Aduh.
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya, benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Sepada teman Pro 2 ya untuk hari ini. Dan lanjut lagi pastinya untuk edisi hari teman Pro 2. Aku bakalan bahas ya tentang kebudayaan di teman Pro 2 seperti biasa untuk hari Sabtu ini. Nah, ya pastinya sering kita bahas teman Pro 2 ya, kalau misalnya budaya sering dipandang sebagai salah satu benteng kedaulatan suatu bangsa. Nah, meskipun bukan satu-satunya, budaya berperan menjaga identitas, nilai, dan juga rasa kebersamaan masyarakat sehingga memperkuat kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya nih teman Pro 2. Nah, beberapa alasannya sebenarnya kita bakal bahas satu di teman Pro 2. Jadi yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap stay tune online 6.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

kamu yang masih pengen tahu di teman berdua ya, ada beberapa alasan kenapa sih, karena orang selalu kayak bahas kamu harus betul-betul menjaga budaya kamu gitu sebagai bentuk benteng dari pengaruh luar, dan juga ini selalu jadi benteng untuk kedaulatan bangsa. Karena memang alasan yang pertama yang menjaga identitas nasional sih guys ya, bahasa kayak adat istiadat, seni dan juga tradisi itu kayak membentuk ciri khas dari bangsa gitu teman berdua. Identitas yang kuat itu memang membuat masyarakat memiliki rasa terhadap negaranya sendiri. Kayak misalnya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan beda-beda tuh teman berdua, tapi memang itu yang menjadi identitas bangsa kita, karena dari yang berbeda-beda itu jadi satu, dan pastinya yang bikin kita betul-betul menjadi identitas yang kuat di teman berdua. Dan misalnya di negara lain, misalnya di dekat-dekat kita Thailand ya, dengan identitas-identitas seninya, bahasanya. Terus kalau misalnya kita ke China, terus atau ke Korea gitu teman berdua, adat istiadatnya, bahasanya, bahasa Korea gitu, terus K-popnya, itu jadi identitas-identitas sendiri dari bangsa, dan betul-betul bisa membentengi kedaulatan bangsanya sendiri di teman berdua. Dan itu juga bakalan memperkuat persatuan dan kesatuan, keberagaman budaya ini dapat menjadi perekat sosial jika dikelola dengan baik. Persatuan ini memang penting nih teman produk untuk menghadapi ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Memang kalau misalnya kita terlalu banyak gitu pastinya akan lebih gampang terpecah gitu, tapi itulah Indonesia nih teman produk yang sangat luar biasa, karena satu ikrar kita betul-betul berpusat ke Pancasila, terus ke banyak bagian di Indonesia yang betul-betul bisa bersatu karena keanekaragamannya, itulah justru teman berdua, tanpa mengikatkan dengan adat istiadatnya atau mungkin sukunya, agamanya bahkan nih teman berdua. Tapi itulah luar biasanya nih, makin banyak dan makin bisa betul-betul bersatu berdaulat itu sangat luar biasa loh, karena tantangannya itu betul-betul bisa dilewati dengan baik.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You're still listening to Nansis Pura FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman Pro 2 ya. Beberapa alasan yang memang membuat budaya itu sering menjadi salah satu benteng kedaulatan suatu bangsa. Selain memperkuat persatuan bangsa dan juga menjaga identitas nasional gitu ya, meningkatkan ketahanan terhadap pengaruh luar juga ini menjadi alasannya nih teman Pro 2. Kayak in the globalization area pastinya ya, budaya asing udah masuk, budaya lokal yang hidup di dalamnya itu juga dihargai untuk membantu masyarakat menyaring pengaruh luar tanpa harus menolak perubahan yang bermanfaat. Jadi walaupun ada yang datang gitu teman produk, kita bisa ngelihatnya dengan baik, kita mengadaptasinya mungkin, tapi bukan untuk bisa menggantikan yang udah ada. Jadi yang udah ada itu tetap berada di posisinya, dan juga mungkin supaya bisa lebih berkembang, dan juga pastinya akan tetap istilahnya termodifikasi lah teman Pro 2 ya. Jadi tapi tetap mengingat yang namanya identitas ya teman Pro 2, dan pastinya akan juga tersaring gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, terus juga mendukung diplomasi dan juga pengaruh internasional, karena memang budaya dapat menjadi bentuk soft power, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, seni, kuliner, dan yang nilai-nilai yang dibeli oleh suatu bangsa. Kayak makanan di Indonesia pastinya udah banyak banget orang yang tahu di seluruh dunia gitu teman Pro 2. Kayak nilai-nilai seni yang ada di Bali, pastinya orang-orang luar juga udah pada tahu yang sering ke Bali gitu teman Pro 2, karena memang tertarik dengan daya alamnya gitu. Nah, pastinya juga untuk melestarikan nilai-nilai luhur juga budaya yang sudah mewariskan norma, etika, dan juga pengetahuan lokal akan menjadi landasan yang baik di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena akan betul-betul bisa membentengi bangsa lewat budaya yang sudah kita miliki gitu.

Sebentar. Sekarang teknologi makin canggih. Dan pasti kamu pernah dong dengar kata QR Code. Iya kan? Tapi tau gak sih kepanjangan dari QR Code? Jadi QR Code adalah Quick Response Code. And for your information juga, QR Code ini terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak. Serta tiap elemennya punya makna tersendiri. Nah, karena itu deh QR Code bisa di-scan oleh smartphone dan menampilkan data atau informasi.

Nah teman Pro 2 yang udah saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Intinya teman Pro 2 ya, budaya saja tidak cukup untuk menjamin kedaulatan sih. Kedaulatan juga bergantung pada faktor lain seperti kekuatan hukum dan institusi negara, pertahanan dan juga keamanan, ketahanan ekonomi, pendidikan dan juga penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan juga partisipasi aktif masyarakat. Jadi budaya dapat disebut sebagai benteng kedaulatan karena memperkuat identitas, persatuan dan juga ketahanan nasional. Tapi efektivitasnya juga ini bergantung pada dukungan dari segala aspek politik, ekonomi, hukum dan juga keamanan. Kayak gitu teman Pro 2. Nah teman Pro 2, karena sekarang udah jam 10 and abis ini bakalan ada English Hour sebelum nanti akan berganti menjadi English Corner ya teman Pro 2 ya, dan harinya nanti deh kita bakalan kasih tahu kamu nih. Dan kalau gitu teman Pro 2, it's time to me to really start from here. Thanks a lot buat kalian semua yang udah stay tune dari tadi pagi banget, udah temenin Ihsan. Dan besok kita ketemu lagi teman Pro 2. Saya pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next day. Bye-bye.

sebentar. Pasti kamu udah sering kan transaksi belanja online? Tapi tahu nggak kalau transaksi kamu itu juga disebut dengan e-commerce? Nah, jadi e-commerce adalah semua kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satunya melalui televisi dan juga telepon. Tapi di zaman sekarang lebih banyak e-commerce yang terjadi melalui internet. Nah, proses perdagangan inilah umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. Menurut Loudon & Loudon, e-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi business to business dengan perantara komputer, yaitu menggunakan jaringan komputer.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, Fikar respect buat temenin kamu lagi kali ini santai siang. Dan seperti biasa di santai siang, Fikar bakal nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Ini satu jam pertama masih di Prodo Hitlist. Buat kamu yang pengen kita nge-request lagu, langsung aja ke Instagram kita ya, RRI_Prodo Makassar. Terserah lagu apa ya. Atau di WhatsApp kita juga boleh banget requestannya di 08 11 410 968, atau bisa di aplikasi tercinta kita di RRI Digital Taman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap bareng Fikar di santai siang
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wewangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wewangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, jam 1 sampai jam 2 ini bakal ada Prodo Sport ya. Kita masih bakal Fikar bakal kasih tahu kalian beberapa informasi-informasi update yang datang dari dunia olahraga pastinya ya. Dan karena akhir-akhir ini di dunia olahraga emang lagi rame-ramenya, apalagi masalah World Cup kan. Fikar bakal kasih tahu kalian update-annya teman Pro 2, so stay tune aja terus bareng Fikar di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Teman terbaik.

0: Dek,
1: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
2: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
1: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
2: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
1: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Oke, 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya ya. Dan kali ini yang udah pantau Instagram kita di jam 2 sampai jam 3 ini, nanti bakal Fikar gak bakalan sendirian karena udah kedatangan tamu-tamu spesial nih di siang hari ini ya. Di siang ini Fikar udah barengan dengan dua cewek cantik. Nanti kita kenalan langsung sama mereka, kita sapa dulu kalau gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kakak-kakaknya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, siang kak.
0: Iya, kali ini Fikar udah kedatangan kakak-kakak dari Duta Duta Pelajar Kabupaten Goa ya, tahun 2026. Iya. Nah, kita langsung aja kenalan satu-satu sama mereka, teman Pro 2. Ada kakak siapa dan kakak siapa nih, langsung aja.
1: Oke, pertama dari saya, perkenalkan saya Reni Amriani Kamrisal. Saya adalah the first runner up Duta Pelajar Kabupaten Goa.
0: Oke. Panggilannya dipanggil
1: Kak Reni saja.
0: Kak Reni saja. Ya, oke, ada Kak Reni. Terus next.
2: Oke, halo Sobat RRI, perkenalkan saya Salwal Munawara, kerap disapa Wawa. Saya adalah second runner up di Duta Pelajar Kabupaten Goa tahun 2026.
0: Oke, berarti kita panggilnya Kak
2: Wawa.
0: Wah, Kak Wawa, iya. Berarti udah ada Kak Wawa dan juga Kak Reni barengan Fikar di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Kita bakal ngebahas banyak hal juga sama mereka, mulai dari tadi udah memperkenalkan diri mereka ya kan. Nanti kita cari tahu juga pengalaman-pengalaman mereka gitu ya, teman Pro 2. Nah, langsung aja kalau gitu kita di pertanyaan pertama nih, teman Pro 2. Sebenarnya kalian ikut Duta Pelajar Kabupaten Goa ini itu motivasinya apa sih? Gitu. Ini pertanyaan yang basic-basic aja dulu, yeah. Gitu kan. Motivasi kalian untuk ikut di Duta Pelajar Kabupaten Goa ini apa? Gitu. Mungkin dari, ya oke, okay, Karini dulu.
1: Oke, okay. Baik. Motivasi saya mengikuti Duta Pelajar yaitu saya ingin menjadi wadah untuk teman-teman saya, menjadi wadah inspirasi bagi teman-teman saya, karena saya melihat bahwasannya saya berpotensi untuk menjadi suri tauladan bagi teman-teman saya di Kabupaten Goa.
0: Masya Allah, bagus-bagus ya, ternyata motivasinya oke banget. Nah, kalau Kak Wawa nih.
2: Oke, berbicara mengenai motivasi saya ingin bergabung di Duta Pelajar, tentunya saya ingin lebih mengembangkan potensi saya, serta ingin memperluas jejaring pertemanan saya, serta saya pikir saya sudah cukup untuk menjadi pelopor dan pelapor bagi siswa-siswa yang ada di Kabupaten Goa tentunya.
0: Oke,
2: Kak.
0: Oke, wow. Nah, waktu ikut Duta Pelajar ini, kalian itu keinginan sendiri kah, disuruh sama siapa kah, atau ada paksaan kah, atau apa nih? Waktu ikut itu gimana?
2: Siapa dulu? Oke, jadi saya termotivasi sendiri, Kak. FYI, saya ini pengen banget masuk di Duta Pelajar 2 tahun yang lalu sebenarnya, Kak.
0: Oh, berarti udah dari lama pengennya.
2: Iya, Kak. Cuman kendalanya ada di orang tua. Saya nggak diberi izin untuk ikut karena waktu itu saya masih kelas 9 SMP, Kak. Dan alhamdulillah pada tahun 2026 ini saya diberi izin untuk join di Duta Pelajar Kabupaten Goa karena saya melihat kekeluargaan di Duta Pelajar Kabupaten Goa tuh sangat wow, kekeluargaannya, Kak.
0: Oke. Nah, kalau Karin ini?
1: Kalau saya sendiri itu pertama kalinya mengenal Duta Pelajar dari sosialisasi yang ada di sekolah saya.
0: Berarti mereka datang ya ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi juga.
1: Terus saya didorong sama teman-teman saya untuk join di Duta Pelajar, terutama juga untuk guru-guru saya. Terima kasih sudah memotivasi saya untuk bergabung di Duta Pelajar Kabupaten Goa.
0: Oke. Tapi waktu pertama kali kalian ikut itu, kalian tadi Kak Wawa taunya dari
1: sosialisasi.
0: Kalau Kak Wawa taunya dari mana?
2: Saya tahu dari teman-teman saya yang ada di sekolah. Karena saya lihat dia join di Duta Pelajar itu, wah, dia potensinya makin wow gitu, Kak, semenjak dia masuk di Duta Pelajar. Jadi saya kenal Duta itu di teman-teman.
0: Oke. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih ya, Fikar penasaran sama satu hal nih. Sebenarnya Duta Pelajar Kabupaten Goa itu ajang seperti apa atau wadah seperti apa menurut kalian?
1: Kalau menurut saya pribadi, Duta Pelajar itu adalah sebuah wadah di mana para siswa atau para pelajar yang ada di Kabupaten Goa itu bisa mengembangkan bakat mereka sendiri dan bisa menjadi sebuah ajang inspirasi bagi teman-temannya di pelajar Kabupaten Goa sendiri itu, Kak.
0: Oke, kalau dari kamu mungkin ada temannya?
2: Kalau menurut saya, duta itu adalah perwakilan dari semua pelajar yang ada di Kabupaten Goa. Tentunya kita menjadi agen perubahan kepada teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Goa.
0: Oke. Ya, nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, tapi kita break satu lagu dulu. Mungkin kamu yang pengen tanya-tanya langsung aja ke Instagram kita ya, @rn_makassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget, 08 11 410 968, atau bisa juga lewat live chat di YouTube kita. Kita sekarang lagi live juga di YouTube di Pro 2 Makassar, teman Pro 2 ya. Jadi yang kemana-mana dulu yang pengen tanya-tanya langsung aja, kita break satu lagu dulu.

0: Oke, teman Pro2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar sama Kak Owa dan juga Kak Rini. Ini teman Pro2 ya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi bareng mereka berdua dari Duta Pelajar Kabupaten Gowa 2026 nih teman Pro2 ya. Fikar pengen tahu lagi nih, waktu kalian awal ikut di Duta Pelajar ini, itu prosesnya kayak gimana nih? Panjang kah mungkin, atau langsung dipilih-pilih-pilih gitu, atau ada seleksi apa-apa gitu? Mungkin kamu bisa kasih tahu sedikit pengalaman kamu buat teman Pro2 mungkin kan yang denger pengen ikut juga gitu kan. Coba.
1: Oke, untuk proses mengikuti ajang Duta Pelajar Kabupaten Gowa itu sebenarnya panjang kak prosesnya. Mulai dari open registration, open recruitment, terus pertemuan. Dia itu pertama itu secara meeting online, terus ada yang namanya general audition. Di sini adalah seksi untuk seleksi. Jadi yeah, dipilih karena mungkin banyak juga dari teman-teman pelajar gue yang ingin ikut dan ingin join Duta Pelajar. Jadi di general audition itu mereka diseleksi satu per satu untuk menjadi finalis Duta Pelajar Kabupaten Gowa. Setelah mengikuti general audition, mereka semua yang terpilih akan menjadi finalis Duta Pelajar, dan ada beberapa seleksi lainnya seperti ada karantina day 1, day 2, dan juga ada talent show-nya. Terus sudah itu masuk di final. Di final itu para calon duta pelajar itu akan dipilih siapa yang juara, juara 1, juara 2, juara 3 seperti itu kak.
0: Oke. Berarti pada saat audisi general itu banyak ya yang datang?
1: Banyak banget kak.
0: Abis itu terpangkas tinggal berapa orang untuk bisa mengikuti karantina gitu?
1: Kalau untuk mengikuti seleksi general auditionnya itu ada sekitar 50 orang yang terpilih untuk menjadi finalis.
0: Banyak kak, ya. Oke. Nah, kalau kalian berdua nih ya, pribadi lagi, waktu ikut itu diseleksi, ada kan tadi udah dijelasin sama Karini juga beberapa tahap-tahapnya itu. Nah, tahap yang menurut kalian paling rumit atau paling sulit gitu, yang paling berat kalian rasa?
2: Dari
0: tahap mana? Oke, kalau dulu.
2: Oke, menurut saya tahap yang paling deg-degan, yang paling rumit tentunya di general audition. Karena di sini kami diseleksi ya, siapa-siapa yang akan masuk di calon duta pelajar Kabupaten Gowa. Dan di situ yang awalnya pesertanya itu 80 orang, setelah diseleksi dan dipilih yang paling bagus, yang hanya tersisa 50 orang kak. Dan di situ banyak banget teman-teman yang merasa sedih, dan menurut saya itu tahapan yang paling rumit dan sekaligus bikin deg-degan kak.
0: Oke, berarti emang kayak takutnya kayak ini bakal lolos nggak sih dari banyak orang ini, aku lolos nggak sih?
2: Iya gitu, lagi. Gitu.
0: Tapi akhirnya lolos juga.
2: Alhamdulillah.
0: Gitu, dilewatin juga yang paling beratnya.
2: Iya lagi.
0: Kalau Kak Rini?
1: Kalau dari saya mungkin itu pas bagian final kak.
0: Final.
1: Ya finalnya karena kayak di situ kita dimotivasi di depan publik untuk menyampaikan ide dan gagasan kita, orasi kita di depan masyarakat itu. Oh, deg-degannya itu luar biasa sekali kak. Aduh lagi di situ.
0: Tapi kalau waktu awal kalian berdua mau daftar atau mau ikutan di Duta Pelajar Kabupaten Gowa ini, apa sih sebenarnya yang kalian persiapkan gitu? Biar teman-teman Pro2 di luar sana yang dengar juga mungkin pengen ikut terus, oh harusnya persiapan kita kayak gini nantinya gitu. Persiapan kalian tuh apa aja gitu?
1: Oke, kalau dari saya sendiri itu paling pertama itu menurut saya motivasinya dulu.
0: Motivasi diri sendiri dulu.
1: Kenapa sih harus ikut duta? Terus setelah itu kita juga di Duta Pelajar itu menyiapkan yang namanya program kerja.
0: Program kerja. Ya, oke. Okay. Jadi setiap masing-masing orang tuh punya program kerja
1: betul
0: sendiri.
1: Iya, oh, betul okay sekali kak.
0: Oke, kalau dari kakak?
2: Oke, jadi sebelum mendaftar ya, yang pertama kita persiapkan itu kepercayaan diri kita dulu, serta kesiapan diri

0: kita juga harus mempersiapkan, sama dengan dikatakan Reni, program kerja, apa dampak yang akan kita laksanakan untuk kedepannya bagi pelajar-pelajar yang ada di Kabupaten Goa tentunya, Kak.
1: Oke, oke. Nah, tadi kan udah dikasih tahu juga tadi tentang tahap seleksi yang paling sulit kan tadi. Nah, kali ini Fikar pengen tahu tahap seleksi yang menurut kalian paling kalian suka lah gitu, yang gak bakalan kalian lupa gitu, yang kayak ini gak bakalan aku lupa nih, momen yang ini nih, apa tuh, coba.
0: Oke, kalau dari saya, tahapan yang paling seru itu di karantina day 2 karantina talent show.
1: Oh
0: iya, karena betul-betul di situ kita keluarkan apa bakat kita sebetulnya. Iya, itu Kak.
1: Kalau talent show-nya kau kemarin apa?
0: Kalau saya itu koreografi, Kak.
1: Koreografi.
0: Iya, betul.
1: Berarti ngedance ya?
0: Iya, di balance dengan tari.
1: Oh, wow. Nah, kalau dari Kak Rini kemarin talent show-nya apa?
2: Waduh, sama lagi, Kak.
1: Tari-tari juga?
2: Iya, karantina day 2 talent show.
1: Ini berdua enggak satu sanggar apa gitu?
0: Oh, enggak, Kak. Aduh.
1: Karantina day 2, tapi kalau Kak Rini sendiri yang paling seru di
2: talent show-nya
1: talent
2: juga,
1: show
2: Kak.
1: Juga. Oke, kayaknya emang talent show seru,
0: seru
1: ya.
0: Seru banget.
1: Selain kita menampilkan bakat kita, kita juga bisa nonton bakatnya orang lain.
0: Iya, kan? Kita betul.
1: Seru. Oke. Nah, kalau menurut kalian berdua sendiri nih, jadi seorang duta tadi kan ini karena ini tadi first runner up, second runner up, ya kan? Nah, ini pangkatnya tinggi-tinggi nih.
0: Iya, Kak.
1: Pangkatnya tinggi-tinggi lumayan ya. Nah, kalau menurut kalian berdua nih sebenarnya apa aja sih tugas dan tanggung jawab menjadi seorang duta pelajar Kabupaten Goa gitu?
2: Oke, tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang duta pelajar Kabupaten Goa sendiri itu yang paling pertama, karena kan kita menjadi agent of change, agent perubahan, tentunya kita harus menjaga wibawa kita kepada teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Goa sendiri. Dan yang kedua itu tugasnya itu yaitu mungkin persiapan prokernya.
1: Program kerjanya.
2: Program kerjanya ya itu mungkin, Kak.
1: Kalau masih ada lagi? Itu aja. Nah, kalau dari kau ada tambahan atau gimana nih?
0: Oke, kalau dari saya tugasnya sebagai duta ya. Tentunya kita sebagai role model bagi pelajar itu tugas utama kita. Kita menjaga citra sebagai pelajar. Kemudian yang bukan yang dilihat itu jangan cuma sasnya menurut saya, tetapi apa dampak kita bagi pelajar-pelajar di Kabupaten Goa. Itu saja, Kak.
1: Oke. Ngomongin tentang program kerja juga tadi ini, kalian sekarang udah menjabat berapa lama?
2: Oh, sudah setengah periode.
0: Iya, setengah periode,
1: setengah,
0: Kak.
1: Berarti lumayan lah ya.
0: Iya, lumayan.
1: Nah, kalau masalah program kerjanya kalian nih, program atau kegiatan yang kalian buat selama menjabat ini udah apa aja gitu? Yang sedang berjalan sekarang tuh apa gitu?
0: Oke, jadi masing-masing kita waktu diseleksi ya, waktu karantina dewan itu kami memaparkan
2: kayak pemaparan program,
0: ya, program kerja dan karantina. Masing-masing punya. Nah, saya sendiri memaparkan program kerja yang berjudulkan Berani.
1: Berani.
0: Iya, Berani. Apa? Itu belajar English aktif dan inspiratif. Dan tentunya saya lebih berfokus kepada anak-anak SD.
1: Iya, Kak. Berarti targetnya itu anak-anak SD.
0: Iya, betul banget, Kak.
1: Tapi Berani itu dia kayak gimana nih program yang dibuat sama Kak Wawa ini?
0: Oke, jadi saya lebih berfokus untuk mengajarkan anak-anak SD bagaimana belajar basic-basic bahasa Inggris. Karena sepengalaman saya waktu SD saya nggak diajarin yang namanya bahasa Inggris. Jadi semenjak saya masuk SMP saya kayak kaget kok ada pelajaran kayak gini. Iya, makanya belajar dari pengalaman saya kenalkan bahasa Inggris, karena ada beberapa SD, Kak, yang tidak diajarkan bahasa Inggris. Iya, gitu.
1: Berarti masih belum semua ya.
0: Iya, Kak, betul.
1: Oke. Oh, jadi karena Kak Wawanya gak dapat, jadi ini maunya kayak anak SD sekarang tuh harusnya udah bisa belajar bahasa Inggris.
0: Iya,
1: juga,
0: betul banget, Kak,
1: gitu. Oke, nah kalau Kak Rini,
2: kalau waktu pemaparan program kerja saya itu, saya mengambil Goes Hub.
1: Goes Hub.
2: Goes Hub itu Goa Student Hub. Di mana program ini yang berfokus pada tiga pilar utama. Yang pertama itu bagaimana sih cara pelajar menerapkan kedisiplinan dalam hidupnya. Yang kedua itu bagaimana sih caranya mereka melatih public speaking mereka. Dan yang ketiga itu bagaimana sih caranya untuk berliterasi digital. Karena sekarang itu saya melihat banyak sekali pelajar-pelajar ataupun masyarakat yang belum sama sekali mengetahui yang namanya literasi digital. Banyak banget berita-berita di luar sana yang berita-berita yang hoax atau apa, mereka tidak tahu caranya untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah.
1: Wow, berarti ceritanya advokasi lah,
0: yeah, gitu,
1: advokasinya
0: yeah,
1: kalian berdua. Keren. Nah, tapi sebelumnya Fikar pengen tahu dulu nih, sekarang kegiatan kalian yang lain selain menjabat menjadi seorang duta pelajar, sekarang apa?
0: Okay, kalau dari saya, alhamdulillah saya menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 20 Goa.
1: Oh, SMA Negeri 20 tuh yang di
0: Palangga, Kak. Iya, betul.
1: SMA 20.
0: Iya, betul.
1: Ketua OSIS ya?
0: Iya, Kak.
1: Wah.
0: Ketua
1: OSIS. Dan ketos.
0: Iya, dan waktu kelas 10 juga saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS.
1: Ah, digantiin ketuanya ya.
0: Iya, betul. Dua dari periode,
1: wakil,
0: Kak.
1: Dua periode dari wakil jadi ketua.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi selain sekolah gitu kan, ada kegiatan di luar yang lain?
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: MKPO, yaitu musyawarah kerja pengurus OSIS ya. Iya, betul. Dan saya masuk sebagai deputi kepaniteraan.
1: Oh iya.
0: Iya, betul.
1: Oh wow. Keren-keren ya, umur segini Fikar dulu ngapain nih? Kalau Kak Reni sendiri?
2: Wow, kalau saya sama di bidang OSIS juga. Saya merupakan sekretaris OSIS di sekolah saya di SMA Negeri 22 Goa, Kak.
1: SMA 20 masih SMA 22 ya?
0: Iya,
2: tapi jauh.
1: Jauh ya. Umur berapa sekarang?
0: Kalau saya 16 tahun, insya Allah bulan 9, 17.
1: Bulan 9, 17 ya.
0: Iya,
1: udah mau sweet 17 nih. Kalau Kak Reni?
2: Aduh, saya sudah tua, 17 tahun. Dan bulan depan saya sudah 18 tahun, Kak.
1: Wow. Aku ucapin HBD-nya dari sekarang aja.
2: Terima kasih.
1: Oke. Nah, teman Pradua, kita bakal break dulu lagi satu lagu. Mungkin kamu yang pengen masih pengen tanya-tanya sama mereka, langsung aja ke Instagram kita @_Pradua_Makassar atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget, 0811 410 968, atau bisa juga lewat live YouTube kita di RRI Pradua Makassar, teman Pradua.

0: Oke teman Produ dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar. Kita lanjut lagi barengan dengan Kawawa dan juga Kareni dari Duta Pelajar Kabupaten Goa ya. Nah, ada gak sih yang kalian berdua rasakan perubahan apa itu mungkin dari dirinya kalian setelah menjadi sekarang seorang duta pelajar gitu, dari sebelumnya yang belum menjabat sekarang menjabat, itu apa yang kalian rasa, oh aku udah berubah di ini nih gitu itu. Coba.
1: Terutama pada saat saya sebelum menjabat menjadi duta pelajar Kabupaten Goa, time management waktu saya itu sangat berantakan, Kak. Pulang sekolah tidak tahu apa yang mau dibikin. Terus kayak boring banget. Dan setelah mengikuti duta pelajar dengan berbagai kegiatannya di sana, saya menjadi pribadi yang bisa mengatur time management waktu saya. Terus dengan berbagai kegiatan yang ada di duta pelajar, saya belajar bahwasannya ternyata menjadi seorang agen perubahan itu membutuhkan yang namanya skill dan membutuhkan yang namanya skala prioritas juga, Kak, untuk bagaimana supaya kita menjadi lebih baik ke depannya gitu.
0: Oke. Keren ya. Nah, next di Kak Wawa.
2: Iya. Apa nih? Oke, jadi berbicara mengenai perubahan setelah saya menjabat di duta pelajar, tentunya saya merasakan perubahan dalam diri saya, yaitu kepercayaan diri saya. Yang awalnya saya merasa kayak aduh, saya menjadi pelajar belum bisa mencerminkan yang namanya pelajar. Karena jujur ya, waktu kelas 10 saya menjabat sebagai wakil ketua, kan aduh, pelajaran saya masih kacau. Dan guru-guru saya kayak sedikit merasa kecewa karena saya tidak bisa mengatur waktu. Nah, sama yang dikatakan Reni, manajemen waktu. Nah, setelah saya menjabat di duta, alhamdulillah saya sudah bisa mengatur sedikit, bukan sedikit lagi sih, sudah lumayan bisa mengatur yang namanya manajemen waktu. Dan yang kedua, tentunya saya bisa mengembangkan skill saya, yakni public speaking, yang awalnya saya masih terbata-bata, dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Dan ya alhamdulillah itu saja.
0: Oke, berarti emang betul-betul ada perubahan ya, betul. Sekarang. Nah, ngomongin tentang manajemen waktu nih, kalau kalian berdua sendiri gimana sih cara ngatur waktunya kalian? Karena kan dari cerita kalian tadi kan kayak banyak banget nih kegiatannya, sekolah lah, jadi duta, terus belum lagi di sekolahnya jadi OSIS juga.
2: Iya, betul.
0: Atau OSIS apa semua. Kalau kalian berdua gimana sih cara ngatur waktu kalian? Belum juga kalau ada acara-acara di luar sekolah juga kan pasti ada dan banyak gitu.
2: Banyak banget.
0: Nah, kalau ngatur waktunya kalian kayak gimana?
2: Oke, jadi kalau saya sih, Kak, saya mengutamain yang prioritas. Jadi saya melihat-lihat semua kegiatan-kegiatan saya melihat semua, Kak, kegiatan-kegiatan saya apa saja, mulai hari ini sampai seminggu yang akan datang. Jadi saya melihat ini skala prioritasnya yang mana dulu yang saya kerja. Misal kalau tugas deadline-nya besok, saya kerjain yang tugas sekolah dulu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di luar, kayak kemarin nih, Kak, aduh, seminggu saya gak tinggal-tinggal di rumah sampai sekarang. Saya cuma pulang numpang tidur doang.
0: Di rumah udah kayak penginapan doang.
2: Iya lagi, kata orang tua saya, kamu tuh lebih sibuk daripada orang kantoran, pejabat. Dan alhamdulillah saya bisa mengatur waktu, dan alhamdulillah di kelas saya meraih peringkat 1, alhamdulillah.
0: Wow,
2: Kak.
0: Wow, keren. Oke, nah kalau dari Karin sendiri?
1: Betul, saya juga seperti itu, Kak. Saya membuat journey harian namanya, dimana di situ ada semacam skala prioritas, tentunya. Terus saya mengatur juga berbagai, kan kita punya kegiatan juga ya di luar, sama seperti Kak Wawa. Nah, itu cara mengaturnya, saya melihat dari yang mana nih yang harus dikerjain terlebih dahulu, sekarang prioritasnya dulu. Terus setelah itu kalau saya mempunyai waktu untuk menghadiri kegiatan tersebut, saya akan hadiri seperti itu.
0: Gitu. gitu. Jadi emang di list dulu satu-satu kegiatannya hari ini apa aja gitu kan, baru dilihat yang mana nih yang paling penting gitu kan, yang paling penting dah bisa apa sih namanya, yang paling penting dikerjain dulu atau didatengin dulu gitu sampai urutan-urutannya.
1: Iya
0: gitu,
1: betul. Dan alhamdulillahnya saya meraih peringkat kedua di kelas.
2: Wow, intinya top 3.
1: Walaupun bukan peringkat pertama sih.
2: Iya. Gak apa-apa, sudah hebat loh.
0: Kok peringkat 10 pun senang gitu.
2: Karena kita udah imbangin organisasi dengan akademik.
0: Iya, betul. Karena semua orang gak tentu bisa juga.
2: Iya betul kak.
0: Oke, nah kalau kalian berdua berdua nih ya, menurut kalian menjadi kan, kalau biasanya orang bilang duta pelajar gitu, berarti dia adalah salah satu sosok yang bisa dijadiin role model sama pelajar-pelajar lain gitu kan. Nah kalau sosok pelajar yang inspiratif menurut kalian berdua itu apa?
1: Mulai dari mungkin dari Wawa dulu.
2: Oke, jadi ingin menjadi role model ya bagi teman-teman. Ya tentunya yang pertama mulai dari sekolah, karena kan kita perwakilan pelajar ya, dutanya pelajar. Jadi tentunya teman-teman yang pertama yang harus kalian lakukan, jangan tinggalkan pelajaran yang ada di sekolah sebelum kalian keluar dari sekolah. Itu yang mencerminkan kita sebagai duta pelajar. Ya karena kita harus berfokus sama nilai akademik dulu, kemudian ke non akademik. Dan itu menurut saya sebagai duta pelajar, dan itu yang kita jadikan role model. Jangan sampai kita terlalu berfokus ke organisasi sementara nilai kita di kelas itu amburadul kak. Itu saja.
0: Berarti ya emang sih kalau yang namanya pelajar ya fokus utamanya ke akademik dulu.
2: Iya betul kak. Gitu.
0: Nanti kalau udah selesai udah aman baru ke yang lain-lain.
2: Iya betul.
0: Nah kalau dari Karini sendiri nih?
1: Kalau saya sendiri itu keduanya harus seimbang sebenarnya. Nilai akademik dan organisasi itu yang mengimbangi sebenarnya untuk masa depan kita. Tentu saja dengan nilai akademik itu sangat menunjang yang namanya masa depan. Tetapi tidak dipungkiri di dunia kerja itu keorganisasian merupakan sebuah jembatan untuk kita bagaimana sih sebenarnya itu nanti di dunia kerja seperti apa sih itu. Dan menjadi seorang pelajar yang inspiratif, fokus utamanya ya sebenarnya menjadi pelajarnya. Sebenarnya itu fokus utamanya ya tentu saja di nilai akademik. Tetapi dengan adanya organisasi, kegiatan-kegiatan, kita juga itu bisa menjadi yang namanya pelajar inspiratif. Karena secara tidak langsung dengan mengikuti organisasi, wawasan kita menjadi lebih bertambah, terutama di bagian public speaking tentunya.
0: Iya. Kalau kalian berdua, menurut kalian ya, kemarin waktu ikut jadi duta ini, hal yang menurut kalian satu pembelajaran yang gak bakalan kalian lupa gitu, yang udah memberikan kalian pembelajaran yang menurut kalian tuh, oh belajar hal ini tuh gak bakalan aku lupa selama hidup aku bakal terapkan dalam kehidupan aku, itu apa adanya?
1: Kalau itu kak, paling sebenarnya yang paling enggak bisa dilupain yang namanya manajemen waktu. Dari situ saya belajar, wah ternyata dengan mengikuti berbagai kegiatan apalagi duta pelajar, kita itu harus harus tahu bagaimana caranya sih sebenarnya mengatur waktu kita, bagaimana sih sebenarnya menjadi pelajar yang baik. Dari situ ternyata yang paling utama itu adalah manajemen waktu kak, karena dengan kita bisa mengatur manajemen waktu, saya belajar dari duta pelajar kemarin. Awalnya itu time management waktu saya tuh sangat berantakan ya awalnya sebelum mengikuti duta pelajar. Tapi setelah mengikuti duta pelajar, saya tahu oh ternyata yang ini ya yang bisa dijadiin sebagai prioritas, yang ini ya yang harus dikerjain dulu. Jadi dengan adanya duta pelajar, saya jadi lebih menghargai waktu saya seperti itu kak.
0: Oke. Terus kan biasanya orang mikirnya kayak kalau mau jadi duta tuh harus percaya diri. Wah, itu yang paling pertama juga paling penting juga gitu ya. Nah kalau menurut kalian berdua nih, ada gak sih mungkin tips and trick gitu untuk orang yang kurang percaya diri gitu?
2: Okay. Kalau menurut saya ya, trik dari saya teman-teman, sebelum kalian memasuki sebuah organisasi, tentunya kalian harus memiliki positive thinking. Mm-hmm. Jangan sampai kalian masuk organisasi dengan pikiran yang setengah-setengah. Takutnya teman-teman nge-stuck di tengah jalan gitu loh. Mm-hmm. Kemudian aku juga punya satu trik nih. Sebelum kalian bertemu audiens, misal kalian menjadi pembicara, karena kan kita masuk organisasi tentunya kita dilatih ya, dilatih kepercayaan diri, public speaking dan lain-lain. Ya tentunya trik saya yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan diri dengan setenang-tenangnya dan harus mempunyai pikiran yang positif. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Itu trik saya teman-teman.
0: Oke, berarti kayak tabrak aja dulu dengan keteguhan hati kita sendiri.
2: Iya betul
0: gitu, ya kan?
2: Kak. Nah,
0: kalau Kak Rini?
1: Kalau dari saya, yang paling pertama itu yang perlu dipersiapkan adalah dari awal kalian ingin menjadi pelajar, ingin menjadi sosok inspiratif, itu motivasi ya, motivasi diri. Sama dengan Kak Wawa bilang harus positive thinking, ya betul saja itu. Itu yang paling utama Kak.
0: Oke, positive thinking aja ya. Kurang-kurangin negatif thinkingnya.
2: Iya betul, karena itu akan berpengaruh banget.
0: Kalau di Duta Pelajar Kabupaten Goa sendiri nih, ya kan, itu kegiatan-kegiatan yang biasanya, ada kegiatan wajibnya enggak gitu?
2: Untuk di Duta sendiri itu ya wajib program kerja kita laksanakan. Iya, minimal 2 bulan sekali sesuai dengan deadline program kerja yang telah diatur waktu rapat kerja kemarin Kak. Iya betul itu aja.
0: Oke. Nah kalau misalnya kegiatan-kegiatan di Duta Pelajar Goa Kabupaten Goa sendiri tuh ada yang kayak misalnya kegiatan mingguannya dia Kak, atau kegiatan bulanan, tahunan mungkin gitu, ada nggak?
2: Kalau kegiatan mingguan sepertinya tidak ada ya.
1: Iya.
2: Iya. Kecuali yang di program kerja atau semisal ada rapat membahas kayak triwulan. Kemudian
1: apa, kemajuan dari Duta Pelajar
2: sendiri. Iya, evaluasi juga Kak.
0: Oke. Nah, kalau kalian berdua nih sebenarnya ada enggak sih orang-orang di balik perjuangannya kalian menjadi first dan juga second runner up ini gitu, mungkin kayak orang-orang yang suka yang suka memberi motivasi ke kalian, yang mendukung kalian tuh ada enggak?
2: Ada banget. Tentunya yang pertama kedua orang tua saya ucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungannya sehingga saya berada di titik ini, menjadi Salwa yang mempunyai rasa percaya diri sehingga saya berada di titik ini. Dan juga untuk orang-orang yang saya sayangi yang mungkin saya tidak bisa sebut namanya, terima kasih selama saya menjabat, saya mengikuti beberapa rintangan selama pendaftaran, dari pendaftaran sampai ke grand final. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan doa-doanya serta juga teman-teman tentunya dan guru-guru di sekolah di SMA Negeri 20 Goa. Saya ucapkan terima kasih banyak.
0: Oke. Nah, kalau dari Karini?
1: Yang paling pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, terutama kepada ibu tercinta saya di rumah. Halo ibu, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena sudah ada di titik, karena sudah ada menemani saya sampai di titik sekarang saya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang ada di sekolah, ibu kepala sekolah, ibu guru serta pak guru yang ada di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bentuk dukungannya. Dan juga kepada teman-teman saya sangat berterima kasih karena dengan adanya dukungan, tanpa adanya dukungan, tanpa adanya teman-teman semua, saya tidak ada di titik sekarang saya ini.
0: Oke. Nah, Berarti emang banyak ya orang-orang personal yang ngedukung kalian berdua gitu. Nah, kalau berarti kan kalian sekarang menjabat udah setengah periode nih.
2: Iya,
0: kalau satu periode berarti udah selesai gitu kan jabatannya kan.
2: Iya.
0: Nah, after dari jadi duta pelajar ini nanti kalian mau ngapain gitu?
2: Karen ini mungkin.
1: Kalau dari saya tentunya saya akan tetap berada di jalan sebagai sosok pelajar inspiratif walaupun saya bukan lagi menjadi seorang duta, tapi sebenarnya sih

0: bagaimana pelajar yang sebetulnya, kemudian terus memberi motivasi kepada teman-teman pelajar yang generasi-generasi yang akan datang. Itu saja.
1: Oke. Nah, tapi kalian berdua tuh dari kalau dari waktu dari kecil tuh cita-cita kalian berdua apa sih?
2: Banyak.
0: Aduh, banyak lagi.
2: Aduh. Setiap banyak, tahun ya? Berbeda.
1: Setiap tahun berubah cita-citanya.
0: Tiap
1: tapi kalau kalau sekarang nih, kalau sekarang kalian tuh kan sudah SMA juga.
0: Iya, betul.
1: Gitu kan? Targetnya ke depan mau kuliahnya apa gitu?
0: Kalau saya sendiri punya dua plan, Kak.
1: Apa tuh?
0: Yang plan pertama pengen banget jadi seorang pendidik.
1: Oh.
0: Iya, pendidik di SMA. Pokoknya sekolah-sekolah saja ya. Kemudian saya juga pernah bermimpi pengen banget jadi pengusaha.
1: Pengusaha.
0: Iya.
1: Oh. Pemikirannya anak Gen Z banget nih.
0: Gen Z banget.
1: Oke, kalau Rini?
2: Kalau dari saya, kalau saya sendiri untuk saat ini saya pengen banget ikut dalam sastra, tertarik banget dengan sastra, terutama sastra Inggris dan sastra Mandarin. Saya pengen banget ke luar negeri, Kak. Melihat di berbagai media, wah, pengen banget gitu rasain yang namanya jalan-jalan ke luar negeri.
0: Amin.
2: Betul banget. Dan saya juga sama seperti Kak Wawa, pengen banget jadi pengusaha. Di samping itu saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, tapi saya juga pengen punya usaha.
0: Amin.
1: Doain ya teman Pradua, biar mereka nanti setelah selesai sekolah, kuliah, terus dapat kerjaan atau jadi pengusaha, uangnya banyak, jalan-jalan deh ke luar negeri.
0: Iya, amin.
1: Iya, karena kita terbatas banget sama waktu, ya sayang banget karena bentar bakal ada Rila teman Pradua. Ya, jadi terakhir nih kalian berdua ya, terakhir, apa sih harapan kalian untuk dunia pendidikan, apalagi kan kalian duta pelajar nih.
0: Iya, betul, Kak.
1: Apa harapan kalian berdua untuk dunia pendidikan dan generasi muda Indonesia ke depannya?
0: Karena nih mungkin.
2: Okay. Sebelum mengakhiri ya, Kak. Harapan saya untuk teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Goa itu sendiri, saya berharap teman-teman itu selalu menerapkan yang namanya keep learning and keep dreaming.
1: Betul.
2: Nah, jadi teman-teman, saya berharap bahwasannya teman-teman semua tetap positive thinking yang pertama, dan yang kedua saya harap teman-teman sekalian dapat menjadi role model juga bagi teman-temannya, dan juga saya lebih tepatnya ingin, sebenarnya bukan harapan sih, ingin mengucapkan terima kasih karena berkat teman-teman yang ada di Kabupaten Goa, teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Goa itu sampai sejauh ini kalian sudah hebat. Kalian sudah hebat, kalian sudah luar biasa, potensinya semua luar biasa. So don't let anyone dulls for your sparkle, because kita semua itu sebenarnya adalah pilar utama Indonesia. Generasi
0: iya lagi emas. Benar juga, generasi emas.
2: Pokoknya banyak-banyak terima kasih deh sama diri sendiri.
1: Ya, Kak. Thank you. Next, Kak, mungkin apa harapannya?
0: Harapan saya untuk ke depan bagi teman-teman pelajar, tentunya saya berharap teman-teman yang merasa dirinya minder untuk keluar dari zona nyaman, ayo keluar dari zona nyaman kalian, karena langkah kecil dari sekarang akan membuahkan hasil dan mimpi yang besar untuk ke depannya. Dan Wawa juga sangat berharap kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia, teruslah kalian berkembang dimanapun kalian berada, dan jadikan tempat atau lingkungan baik di sekolah maupun organisasi-organisasi di luar itu sebagai wadah kalian berkembang, karena sebagaimana kita sebagai anak maupun pelajar itu lingkungan keluarga, sekolah adalah tempat ternyaman untuk kita berkembang.
1: Thank you so much buat kalian berdua. Semoga kedepannya kalian sukses, bisa jalan-jalan ke luar negeri sesuai
0: janji. Amin.
1: Jadi pengusaha. Wah, umur-umur segini tuh Fikar yang mikirin, aduh dulu aku ngapain ya.
0: Tapi udah hebat loh Kak Fikar.
1: Thank you. Oke, okay, thank you.

0: siaran hari ini.
1: Mungkin besok-besok kalau mau kesini lagi main-main boleh, terserah.
2: Oh, makasih banyak.
1: Ini kalau ada kegiatan-kegiatannya Duta Pelajar Kabupaten Goa, ya kan, besok-besok mau promosi kesini juga boleh.
2: Kami boleh.
1: Thank you so much kalau gitu, kalau Karini sehat-sehat terus.
0: Kakak juga sehat-sehat juga.
1: Amin. Kalau gitu sekalian Fikar juga pamit undur diri teman Pro 2, karena bentar kita bakal ada Pro 2 weekly ya. Jadi stay tune aja terus bareng kita 96.8 FM Pro 2 RI Makassar, teman terbaik kamu.

0: balik lagi di Bintang Pro Indonesia barengan sama Enggy hari ini. Dan seperti biasa kita bakalan update lagi 20 lagu terbaik untuk minggu ini versi Pro 2 Makassar ya. Dan jangan lupa buat kamu juga semuanya teman Pro 2, kalau misalnya pengen lagu favoritnya kamu masuk di tanggal lagu kita setiap hari Sabtunya ya, di setiap minggu, kamu harus sering-sering request di Pro 2 Hitlist lewat WhatsApp-nya kita di 0811 410968, atau juga boleh ke Instagram. Jangan lupa di follow dulu ya @rri_prodomakassar, atau boleh selalu request di RRI Digital. Oke, okay? Di Pro 2 Hitlist setiap hari di Santai Siang. Oke, okay, teman Pro 2, langsung aja deh kita ke peringkat 20. Tapi sayangnya kita dibuka dengan lagu yang turun 2 peringkat dari minggu lalu. Ada Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga.
1: Peringkat 20.

Di posisi 19 untuk hari ini teman Pro 2 ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Tapi kalau lagu ini berbeda dengan sebelumnya karena naik satu peringkat dari minggu lalu di posisi 20-nya, dan hari ini udah naik lagi di posisi 19.

0: Kita lanjut lagi, teman Pro 2 masih di Bintang Pro Indonesia. Dan di posisi 18 ada salah satu lagu yang lagi sering jadi perbincangan juga dan dinyanyiin ya. Apalagi mungkin buat yang mau ngerefleksi tentang duka karena kehilangan, rasa bersalah, atau mungkin kayak penyesalan gitu ya. Dan juga kerinduan sama seseorang yang dicintai gitu. Jadi ini tuh kayaknya lagu yang bakalan jadi pengingat kalau waktu bersama keluarga atau orang terkasih itu terbatas ya, dan bisa hilang tanpa aba-aba. Sedih banget sebenarnya ya. Ini ada sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana di posisi 18 dan naik satu peringkat dari minggu lalu.
1: Peringkat 18.

0: Lanjut lagi di posisi 17 teman pro 2 ada Marganjola dengan lagunya yang Bye. Ini juga lumayan terjun bebas ya dari posisi 14 di minggu lalu. Hari ini harus berpuas di posisi 17. Jadi jangan sampai lagunya Bye beneran kalau misalnya kamu enggak sering request lagunya ya teman pro 2.
1: Peringkat 17.

0: Posisi 16 ditemenin sama Bernadia dengan Rabun Jauhnya yang juga naik perlahan tapi pasti dari minggu lalu di posisi 17.
1: Peringkat 16. 16. 16. 16.

0: setelah ada Bernadia tadi, kita di posisi 15 hari ini ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Peringkat 15. 15. 15. 15. 15. 15.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia barengan sama yang teman Pro 2, kita update lagi. Sekarang kita udah ada di posisi 14. Nah, ini salah satu lagu favorit aku juga nih teman Pro 2. Ada Keisha Lefronka, Pelarian, yang hari ini juga naik satu peringkat. Kayaknya lagu ini tuh kayak nah aja Ki untuk throwback ke masa-masa anak-anak 2000-an gitu. Karena lagunya tuh benar-benar kayak zaman-zaman 2000-an gitu, Utopia dan kawan-kawan tuh. Ini lagunya Keisha Lefronka sih, tapi suka banget kan lagunya ya. Langsung aja deh kita dengerin teman Pro 2, ini dia Keisha Lefronka, Pelarian.
1: Peringkat 14.

0: Nah setelah tadi ada Keisha Levronka, kali ini juga kita ada di posisi 13 teman Pro 2. Dan lagunya juga sempat ngehits banget ya, kayaknya tiba-tiba lagu ini lagi gitu ya. Ada Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Tapi sayang banget teman Pro 2 ini juga terjun banget ya, turun banget ya dari posisi minggu lalunya masih ada di top 10 kita di posisi 9, tapi hari ini harus turun di posisi 13.
1: Peringkat 13.

lanjut lagi di posisi 12. Kali ini ada Gia Indrawari, ini teman pro 2 dengan 1000 kali lagi. Jangan bisa nyanyi full karena kurang cocok ya. Gia aja nih teman pro 2. Ini juga lagunya naik satu peringkat dari minggu lalu.

0: lanjut lagi di posisi 11. Kali ini ditempatin sama 3 cowok yang bilangnya sih katanya ya dialah yang terbaik dari segala-galanya gitu ya. Ada New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 11.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Wow, Nda Bra, Sami teman Pro2, kita sudah ada di top 10 untuk minggu ini ya. Top 10 lagu yang ada di Bintang Pro Indonesia. Langsung aja kita update sekarang. Dan di posisi 10 ini ditempatin sama Dia dan juga Indah Kus dengan Boy, Jangan Malu-Malu Boy.
1: Nah gitu lagunya, itu sedikit aja ya, karena takut kak tersaing Indah Kus kalau saya nyanyi terlalu lama gitu ya.
0: Langsung aja kita dengerin lagunya teman Pro2 ini, Dia di peringkat 10.
2: Peringkat 10.

0: Lanjut lagi di posisi 9 ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Lagu ini juga lagi naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu. Masih di posisi 10 dan sekarang udah ada di posisi 9.
1: Peringkat 9.

0: Okay, itu dia tadi ada Nuka ya teman Produe. Dan sekarang kita menuju ke Nadif Basalamah bareng sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu, yang juga harus turun 3 peringkat dari minggu lalu ya teman Produe. Karena minggu lalu tuh kalau gak salah masih ada di posisi kelima, tapi sekarang udah harus turun di posisi ke-8.
1: Peringkat 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.

0: Lanjut lagi nih teman Pro2, di posisi ketujuh ada Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Raim Laude tuh kalau bikin lagu benar-benar romantisasinya luar biasa ya teman Pro2. Dan menurutku Raim Laude ini salah satu penyanyi yang sukses juga, rata-rata lagunya tuh suksesnya luar biasa gitu ya. Dan lagu ini juga teman Pro2, lagu si Bersenja Gurau juga nih udah sampai di 190 juta didengarkan ya di Spotify. Jadi memang kayaknya tidak kaget lah kalau bakalan masuk di chart manapun gitu sih lagu ini gitu. Luar biasa keren banget, dan bahkan udah pernah berada di jajaran bergengsi top 50 Indonesia Spotify, dan bahkan udah pernah menduduki peringkat 3 top song Indonesia. Wow, keren banget. Langsung aja deh kita dengerin, ini dia lagunya nih teman Pro2, ada Bersenja Gurau di posisi ketujuh.
1: Peringkat 7.

Masih di Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2 barengan sama Yenggi. Dan sekarang kita udah menuju ke top 5 untuk minggu ini. Dan langsung aja di posisi kelima hari ini ditempatin sama Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Peringkat 5.

0: Di posisi keempat kita lanjut lagi nih teman Pro2, ada Mahalini dengan Bermimpi. Tapi sayang banget untuk lagunya juga turun satu peringkat dari minggu lalu, yang kayaknya kemarin tuh masih ada di posisi ketiga ya, dan hari ini udah harus turun di satu peringkat lagi. Langsung aja kita dengerin lagunya nih teman Pro2, ada Mahalini dengan Bermimpi di posisi keempat.
1: Peringkat 4.

kita di Bintang Pro Indonesia. Bentar lagi nih kita udah bakalan tahu siapakah jawara dari Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke posisi 3 dulu, ada Topati dengan Fabio Asher, Cinta Kita, yang juga turun 1 peringkat dari minggu lalu.

0: Oke, dan sekarang udah di posisi kedua teman Pro2. Langsung aja deh kita dengerin ya. Ada Yofi Widianto dengan Ran Cukup Sudah, yang ternyata ini, aduh, kemarin di minggu lalu tuh ini jawarannya kita loh teman Pro2, tapi ternyata ada lagu yang nyusul. Nah, nanti untuk lagu yang nyusul itu kita bahas setelah lagu dari Yofi Widianto dulu barengan Ran Cukup Sudah.
1: Peringkat 2.

0: Okay, teman-teman Pro, waktunya kita sekarang tahu siapakah yang menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini ya, alias peringkat 1 posisi pertama di Bintang Pro Indonesia. Tapi sebelum itu, aku bakalan nge-recap dulu 19 lagu yang udah aku sebutin tadi dari posisi 20 sampai posisi kedua ya. Langsung aja di posisi 20 ada Aku JJ Lihat Kebunku Taman Bunga, 19 ada Idgitaf Mungkin di Depan Buram, 18 ditempatin sama Enau dengan Ari Lesmana Sesi Potretnya, dan juga di posisi 17 ada Marion Jolabai, yang disusul di posisi ke-16 ada Bernadia Rabun Jauh, 15 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu Beda, 14 ada Kesha Lefronka Pelarian, dan di posisi ke-13 ada Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, di posisi ke-12 ada Gendrawari Seribu Kali, 11 ada NPD atau New Pusat Dunia dengan Sempurnanya Aku, dan di top 10-nya kita di posisi 10 ada Dia Indah Kus Malu-Malu, 9 ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, di posisi 8 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu ada Nadif Basalamah with Aziz Harun dan juga Aisyah Retno, posisi ke-7 ada Bersenja Guraunya Raim Laude, posisi 6 ada Monolognya Pamungkas, dan di posisi 5 ada Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa, posisi ke-4 ditempatin sama Mahal Ini Bermimpi, posisi ke-3 ada Taufati Fabio Asyar dengan Cinta Kita, dan tadi ada Cukup Sudah Yofi Widianto dengan Run di posisi ke-2. Dan langsung aja teman-teman Pro 2, untuk jawarannya kita di Bintang Pro Indonesia minggu ini ada Liandra, Teganya Kau.
1: Peringkat 1.
2: Peringkat 1.

Oke, tadi ya teman-teman Pradua, sampai di sini dulu Bintang Pro Indonesianya, dan selamat buat Liodra yang hari ini sedang menempati posisi pertama di Bintang Pro Indonesia versi Pro 2 Makassar ya. Dan jangan lupa buat kamu teman-teman Pradua untuk selalu request lagu kesukaannya kamu, kesayangannya kamu, kecintanya kamu di Pro 2 Makassar lewat WhatsApp di 0811410968, Instagram @rri_pro2makassar, dan juga jangan lupa komen di RRI Digital. Setiap hari di Pro 2 Hitlist jam 11 sampai jam 12 siang ya. Jangan lupa untuk selalu mendukung musik-musik Indonesia teman Pro 2. Kalau gitu Enggi pamit dulu dari Bintang Pro Indonesia. Sampai jumpa lagi di minggu depan.

0: masuk playlist minggu ini. So, gimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan pada happy semuanya di weekend kali ini ya. Dan kamu juga harus siap-siap update chart terbaru lagi karena ada banyak movement seru sih untuk hari ini. Ada beberapa lagu naik tajam dan juga ada 4 debut baru yang langsung bikin penasaran kayaknya ya. Wah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa lagu yang harus turun hari ini teman Pro 2, tapi nggak apa-apa lah ya. So, grab your headphones, turn it up, and let's get into this week's Top 20. Kita langsung aja nih teman-teman Pro 2, turun dari posisi 16 ke 20 minggu ini, jauh banget sih ini teman-teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, ini tetap jadi favorit juga buat lagi yang nyari lagu-lagu dengan soulful vibes gitu dan Hana Storytelling. Ada Man I Need dari Olivia Dean.
1: Number 20.

0: banyak masuk playlist minggu ini. So, gimana kabarnya teman Pro 2? Mudah-mudahan pada happy semuanya di weekend kali ini ya. Dan kamu juga harus siap-siap update chart terbaru lagi karena ada banyak movement seru sih untuk hari ini. Ada beberapa lagu naik tajam dan juga ada 4 debut baru yang langsung bikin penasaran kayaknya ya. Wah, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa lagu yang harus turun hari ini teman Pro 2, tapi nggak apa-apa lah ya. So, grab your headphones, turn it up, and let's get into this week's Top 20. Kita langsung aja nih teman-teman Pro 2, turun dari posisi 16 ke 20 minggu ini. Jauh banget sih ini teman-teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, ini tetap jadi favorit juga buat lagi yang nyari lagu-lagu dengan soulful vibes gitu dan Hana Storytelling. Ada Man I Need dari Olivia Dean.
1: Number 20.

0: In 19 ada new entry teman Pro 2, debut minggu ini ada Treasure yang hadir lagi dengan lagu terbarunya di album terbaru New Wave ya. Ada If I asik. Ini kayaknya emang banyak banget ditunggu sama fansnya Treasure alias Treasure Maker. Ini kalau nggak salah tuh emang konsepnya lebih ke hip hop lagi katanya, ini akar dari YG ya. Lagunya juga cukup gemilang teman Pro 2, prestasinya udah banyak debut di Spotify global juga di beberapa negara ya. Keren banget sih menurut aku, dan lagunya emang wah kayaknya Treasure cocok juga gitu di hip hop. Orang mikirnya kayak oh cocok juga ya, padahal emang mereka dari dulu katanya udah nge-hip hop banget. Langsung aja nih kita dengerin, ini dia ada If I Treasure.
1: You better check this song on 19. New entry this week's

0: itu dia 18 teman Pradua. Ada new entry juga dari Revin Lenay dengan Love Me Not. Lagunya juga cukup viral sih akhir-akhir ini ya teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu suka sama lagunya, jangan lupa untuk request.
1: Number 18. New entry this week's.

0: kali ini ada seseorang yang comeback, teman-teman Pro 2. Ariana is back. Dan lagu dari Ariana yang masuk di posisi 17 hari ini tuh ada Hate That I Made You Love Me. Dan ini tuh kalau gak salah lagunya tuh kayak ngasih tahu ke pendengar gitu tentang rasa bersalah dan juga kompleksitas dari hubungan gitu, yang katanya udah terlanjur dalam. Waduh, ini kayaknya sangat menyinggung ya. Dan menariknya Ariana katanya nyebut lagu ini tuh sebagai salah satu lagu favorit yang pernah dia tulis dan jadi pembuka juga di era album berikutnya. Langsung aja kita dengerin lagunya di posisi 17 Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Sweet in number 17. New entry this week's

0: Wah, tadi seperti janji aku ada 4 lagu debut baru kan teman Pradua. Tadi udah ada 3. Nah, ini ada new entry lagi, debut dan langsung ada di posisi 16. Wow, ada Olivia Rodrigo yang balik lagi bawa signature style-nya, yaitu kayak brutally honest, relate juga gitu, dan penuh emosi ya. Setelah kemarin tuh sukses besar lewat era Guts dan juga berbagai penghargaan internasionalnya ya. Kayaknya menurutku emang setiap rilisan dari Olivia Rodrigo ini emang benar-benar kayak langsung mencuri perhatian para fans dan juga para penikmat musik gitu ya. Kali ini ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo yang langsung debut di posisi 16.
1: Number 16. New entry this week's.

Alright teman Pro 2, you are still listening on Weekly Top 20. Dan kita lanjut lagi di posisi 15. Yang ini naik luar biasa nih teman Pro 2, karena naik 3 peringkat dari posisi 18 di minggu lalu. Ada kolaborasi Is ketemu dengan Wes gitu ya, yang berhasil menciptakan kayak chemistry-nya tuh unik dan aduh seru banget lagunya teman Pro 2. Kalau aku sih salah satu suka banget sama lagunya Charlie Puth bareng sama Hikaru Hutada ini ya. Langsung aja kita dengerin, ini dia di posisi 15, ada Home.

Lanjut lagi di posisi 14, naik satu tingkat di minggu ini. Energinya masih cocok lah buat kita yang mau fun gitu ya. Apalagi sambil jalan dengerin lagunya. Ada Zoo, Disney, and Shakira. Hear this song on 14.

Next, teman Pro 2. Oh, Olivia lagi-lagi muncul di chart. Perasaan tadi kita udah sebut namanya ya. Tapi dia lagi. Tapi emang lagunya sebagus itu sih, teman Pro 2. Dan kali ini naik satu tingkat minggu ini. Dan memang ini nunjukin bahwa memang fanbase dari Olivia itu luar biasa solid gitu ya. Dan menariknya, teman Pro 2, banyak penggemarnya katanya nganggep lagu ini, si Drop That ini, itu sebagai salah satu karya Olivia yang menurutnya tuh katanya paling berani secara lirik. Karena memang ngangkat sisi hubungan yang toxic gitu. Aduh, emang ini susah banget ya orang keluar dari hubungan toxic, teman Pro 2. Tapi udahlah, kita skip dulu tentang hubungan itu. Tapi kita dengerin lagunya, ada Drop That Olivia Rodrigo di posisi 13. 13.

0: naik ke posisi 12 teman Prodo ada Sienna Spira yang mungkin namanya belum sebesar artis-artis lain lah di chart ini ya. Tapi kalau soal vokal dia nggak kalah luar biasa, benar-benar mencuri perhatian ya. Dan banyak kritikus musik katanya bahkan nyebut dia tuh sebagai salah satu penyanyi muda dengan potensi terbesar saat ini. Dan menurutku itu sepakat nggak bisa lagi diganggu gugat. Keren banget, apalagi di lagu yang ini nih teman Pro 2. Ada Sienna Spira dengan Die on This Hill. Siapa yang gak tahu lagunya? Kayaknya emang ini cocok banget buat dinyanyiin orang-orang yang punya suara bagus kayak saya ya. Tapi kalau saya lebih bagus diam kayaknya. Langsung aja kita dengerin di posisi 12 ada Die on This Hill, Sienna Spira.
1: Number 12.

Next di posisi 11 teman Pro 2, tapi sebenarnya ini lagunya turun 3 posisi di minggu ini. Tapi jangan sedih dulu lah, karena lagu ini masih menurutku masih punya performa streaming yang cukup kuat ya teman Pro 2. Jadi ada Ailee dengan Not Cute Anymore, dan ini memang tema yang keluar dari ekspektasi orang lain dan mulai jadi diri sendiri katanya. Bikin lagu ini resonate banget dengan Gen Z ya. Jadi udah enggak cute anymore lagi katanya, karena udah menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, lagunya bakalan menghibur kamu banget sih. Langsung aja kita dengerin, ada Ailee Not Cute Anymore di posisi 11.

0: kita masuk ke wilayah elit kayaknya ya. Kalau lagu Kamu Ada di Sini, artinya memang lagunya benar-benar lagi sedang mendominasi untuk minggu ini gitu ya. Kita langsung ke Harry Styles yang resmi masuk top 10 di Weekly Top 20 minggu ini. Dan salah satu hal yang selalu menarik dari Harry menurutku adalah memang kemampuannya dia tuh bikin lagu pop itu yang kayak jadi terdengar lebih personal kayak gitu. Dan Aperture ini jadi contoh lain gimana Harry ini ngubah pengalaman hidupnya dia jadi karya yang bisa dirasain jutaan orang. Langsung aja kita dengerin di posisi 10.
1: Number 10.

0: Naik 2 posisi dari minggu lalu teman Pro 2. Kalau ada soundtrack untuk jatuh cinta diam-diam, mungkin Destiny-nya Lenny bakalan jadi salah satu lagu yang cocok nih ya. Dan Lenny emang tetap konsisten gitu menghadirkan lagu-lagu yang bikin pendengarnya tuh kayak langsung, wah saya kayaknya jadi main karakter dalam film romantis gitu ya. Aduh, dan beneran kamu coba bedah lirik dari lagu ini, bakalan senyum-senyum sendiri sih menurutku.
1: Number 9.

Kita lanjut lagi di posisi ke-8 teman Pro 2 ya. Ada kolaborasi yang luar biasa juga dari Tame Impala bareng nama Jamie. Dan ini memang sangat mengejutkan banyak orang ya, karena mempertemukan dunia psychedelic rock dan juga K-pop dalam satu lagu gitu. Tapi ternyata apa? It works. Dan fansnya memang jelas setuju itu. Kita dengerin ada Dracula dengan Jenny Remix, Tame Impala and Jenny.

Di posisi ketujuh teman Pro 2 ada Joji Pass Won't Leave My Bed. Tapi sayang sih sebenarnya lagunya tuh harus turun 2 posisi dari minggu lalu ya. Jadi jangan lupa nih request banyak-banyak. Tapi kalau kita ngobrolin soal lagu galau, kayaknya Joji masih jadi pemenangnya enggak sih? Joji lah yang menemani para teman Pro 2 di era galaunya. Tapi jangan lama-lama lah galaunya. Tapi tetap dengerin lagunya enggak ada masalah gitu. Langsung aja di posisi itu aja ada Joji Pass Won't Leave My Bed. 7.

0: mana suaranya? Nah, di posisi 6 Army. Wow, luar biasa Army. Keren banget ya. Tidak tanggung-tanggung udah langsung naik satu tingkat lagi dari minggu lalu. Teman Pro 2 ada Swim dengan BTS Swim. Swim. Na-na-na-na-na. Swim. Swim. Saya harus mempelajari memang lagi liriknya ya. Jadi setelah beberapa minggu bertahan di chart, lagu Swim ini masih cukup kuat teman Pro 2 ya. Jadi yang luar biasa tuh baik di streaming maupun juga di request radio. Thank you loh buat para ARMY yang udah selalu stay tune dan juga nge-request lagu dari Swim BTS.
1: Number 6.

0: Sekarang kita masuk ke top 5 nih teman Pro2, dan langsung dibuka sama Hearts to Hearts Root. Ini banyak banget versi lagunya ya. Dicampur dengan kalimat-kalimat dari berbagai orang yang marah-marah gitu. Ya Allah, lucu banget sih kalau kayak kulihat di FYP ku tuh muncul lagunya Root ini yang waktu awal-awal. Wah, viral juga sih lagunya menurutku. Dan Hearts to Hearts ini memang mungkin ya masih tergolong rookie ya, tapi mereka tuh cukup membuktikan kalau memang mereka tuh bukan sekedar pendatang baru, teman Pro2. Keren banget sih, lagunya banyak yang viral ya. Langsung aja deh kita dengerin lagunya nih teman Pro2. So here we go, this is Root, Hearts to Hearts.
1: This is 5.

0: Loh, loh, loh, loh. Ini beneran berderet ya, teman berdua. Ada hearts to hearts lagi loh. Perasaan tadi heart to heart, sekarang heart to heart lagi. Walaupun emang untuk lagu yang satu ini ada focus, yaitu harus turun ke posisi 4 dari minggu lalu. Ya, tapi lihat deh, lagunya langsung 2 berturut-turut di top 5. Wow, keren banget. Hachu. Wih, emang luar biasa kalau soal request lagu ya. Langsung aja deh kita dengerin, ada focus, hearts to hearts.
1: Hear this song.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di posisi ketiga dan kali ini ditempatin sama K-pop lagi. Kayaknya emang K-pop ini benar-benar mendominasi global listeners gitu ya. Dan di posisi ketiga kita ada Tuas teman Pro 2 dengan Overdrive yang naik satu posisi juga. Dan energi lagu ini juga tidak habis-habis sih menurutku ya. Langsung aja dia teman Pro 2, ini dia ada Overdrive di posisi ketiga.
1: Number 3.

0: udah di posisi kedua dan runner up minggu ini. Bentar lagi kita bakalan tahu who is the winner of this week di weekly top 20. Tapi kita ke posisi 2 dulu, teman-teman. Dua ada Visit All dari Bruno Mars yang balik lagi menunjukkan memang kenapa sih dia gitu masih dianggap salah satu performer terbaik di dunia, ya karena memang lagunya luar biasa, banyak hit songnya juga, ya kan. Dan menariknya lagu ini memang cukup menghadirkan nuansa yang lebih emosional dibanding beberapa hit Bruno sebelumnya gitu ya. Dan ternyata keputusan itu berhasil banget sih.
1: Number 2.

0: Alright teman pro 2, waktunya kita cari tahu siapakah yang menjadi peringkat 1 di minggu ini weekly top 20. Tapi sebelum itu aku bakalan nge-recap dulu dari posisi 20 sampai posisi kedua tadi ya. Di posisi 20 ada Olivia Dean dengan Man I Need, dan di posisi 19 ada new entry dari Treasure If I, 18 juga ada new entry dari Ravin Laney dengan Love Me Not, 17 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, 16 ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo, 15 Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada disusul Disney bareng sama Shakira dengan Zoo di posisi 14, 13 ada Drop Dead Olivia Rodrigo, Sienna Sparrow dengan Die On This Hill di posisi 12, I Lead Not Cute Anymore di posisi 11, Harry Styles dengan Aperture di posisi 10, 9 ada Destiny Lainey, 8 ada Dracula Jenny Remix, Tame Impala bareng nama Jenny, posisi ke-7 ada Joji, Past Won't Leave My Bed, di posisi ke-6 ada BTS dengan Swim, posisi ke-5 ada Root dari Hatuha, dan juga di posisi ke-4 masih Hatuha dengan lagu lainnya dengan Focus, di posisi ke-3 ada Twice dengan Overdrive, dan di posisi ke-2 ada Visit All Bruno Mars. Dan langsung nih teman Pradua, the number one for this week ada Go dari Blackpink, yang dimana 3 minggu berturut-turut di puncak chart nih teman Pradua. Ada Blackpink ya, yang memang lagi berada di level yang berbeda. Kalau kita ngomongin Blackpink sampai ini udah luar biasa ya, selain mendominasi streaming global, tapi grup ini juga terus mencetak rekor baru teman Pradua, dan juga memperkuat status mereka tuh sebagai salah satu girl group terbesar di dunia. Wow. Oke deh teman Pradua, congratulations, you're officially the biggest song of the week. Langsung kita dengerin, ini dia ada Go Blackpink.
1: And the winner of weekly top 20

berhasil masuk chart, ada Bruno Mars yang juga hampir mencapai puncak ya. Twice dengan berhasil masuk top 3 dan Blackpink di nomor 1. Wow, pertanyaan sekarang siapa yang bakal jadi the next number 1? Apakah Blackpink lagi atau mungkin justru salah satu lagu debut yang baru bakal bikin kejutan? Nah, itu tergantung dari kamu teman Pro 2. Keep streaming, keep requesting, dan juga jangan lupa follow semua platform Pro 2 teman Pro 2, ada Instagram, TikTok, boleh download RRI Digital juga, dan save nomornya kita di 0811410968 buat kamu yang pengen request setiap hari ya. Kalau gitu teman Pro 2, I'm Angie signing off. See you next week and remember, good music never goes out of style. Bye bye.

0: Hit, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
3: Kenapa begitu openingnya?
2: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sunroom, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: ibu udah daftarin kamu ikut seleksi CPNS. Besok tes online. Kamu harus jadi pegawai negeri, nak. Hidup tenang, pensiun aman. Kayak Pak De Joko itu loh.
1: Bu, aku tuh pingin bikin kedai kopi. Punya usaha sendiri gitu loh. Ngopi sambil nyeduh mimpi, Bu.
0: Mimpi kamu tuh kebanyakan kafein. PNS itu nyata, Raka.
1: Tapi Bu, aku udah punya rencana. Aku udah gabung komunitas UMKM. Ada banyak pelatihan, support, dan pastinya kita akan dibimbing sampai sukses, Bu.
0: Raka, ibu cuma khawatir sama nasib kamu, nak. Kapan kamu dapat penghasilan tetap?
1: Tenang, Bu. Raka yakin dengan jalan hidupnya Raka. Kalau gitu, mau mandi dulu ya. Mau ketemu sama teman-teman di komunitas UMKM, Bu.

0: Selamat datang di komunitas UMKM. Di sini kita akan saling dukung mulai dari branding, packaging sampai dengan pembiayaan.
1: Raka, cocok nih sama kita yang Gen Z banget. Kita pasti bisa nih untuk bangun bisnis kita sendiri, bro.
2: Iya nih, Dit. Kita pasti bisa asalkan kita punya kemauan. Semangat ya.
1: Aku udah bayangin. Nanti kamu bisa punya kafe dimanapun itu, bro.
2: Amin. Kamu juga pasti bakalan punya cabang laundry banyak kok. Dan nanti kita harus punya cabang yang berdampingan ya.
1: Harus itu, bro. Kita pasti akan sukses nih.
2: Oke, nanti kita ngopi di tempat aku aja ya, Dit.
0: Luar biasa. Dari mimpi-mimpi kalian, nanti akhirnya saya bisa ngopi sama calon bos-bos nih.
1: Amin.
3: Kamu habis dari mana?
2: Baru dari grand opening cabang ketiga nih, Bu. Bu Marni, coffee signature edition dari Golden Circle Cafe kita, Bu. Cita rasa khas emak-emak rempong kayak ibu nih.
3: Ya udah, ibu pensiun jadi agen PNS-mu deh. Tapi janji ya, tetap transfer uang jatah bulanan.
2: Tenang, Bu. Urusan transfer mah gampang. Beres.

Saya cuma pemimpi yang gak mau ikut jalur mainstream. Tapi berkat lingkungan positif, komunitas UMKM, dan akhirnya impian saya jadi kenyataan. Hidup ini bukan soal ikut arus, tapi soal bikin arus sendiri. Sambil ngopi tentunya.

Dua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua, sore ceria balik lagi nemenin kamu hari ini ya, hari Sabtu, teman Padua bareng Rai tentunya sampai jam 8 nanti. Aku lagi live TikTok juga nih teman Padua, dan sekarang lagi ramai di akun TikToknya Pro 2 dari Makassar. Ada yang katanya pengen diputerin ya lagunya Roni Parulian. Kayaknya ini fanbase-nya Roni Parulian lagi nyerbu di akun TikToknya Pro 2 Makassar di sore ceria ya hari ini. Waduh, kalau nggak diputerin kayaknya bakal diapain. Tapi katanya Kak pengen diputerin lagunya Roni Parulian, judulnya Walls Akhir Zaman. Waduh, emang lagunya seperti apa sih? Kenapa banyak orang yang kayak pengen banget untuk diputerin? Ini ada Kak Rai. Halo, Kak mau request lagunya Akhir Zaman Roni Parulian. Banyak banget, saya nggak bisa baca satu-satu orang-orang yang udah request lagunya Roni Parulian di sore ceria hari ini. Tapi spesial buat kalian guys, aku pengen buka sore ceria hari ini dengan lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Sorry.

0: mengalami depresi.
1: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
0: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk pada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Nungguin ya, nih aku puterin. Spesial buat kamu.

see you.

Kreatif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, yang berawal dari permainan gambus. Musik ini dahulu dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah masyarakat. Seiring waktu, cilokak berkembang sebagai media hiburan yang syarat dengan nilai budaya dan cerita kehidupan sehari-hari. Salah satu lagu cilokak yang dikenal adalah Pancing Lindung, sebuah pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui bahasa Sasak, lagu ini menyuarakan isi hati seorang wanita yang mengekspresikan rasa rindu, harap, dan kegelisahan dalam balutan pantun yang sederhana namun penuh makna.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, abis ini bakal ada Pro 2 Hits berjaringan ya, Skorwil 4 yang bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 8 nanti. Jadi buat kamu yang penasaran keseruannya seperti apa, jangan kemana-mana.

0: Halo kakak, selamat malam.
1: Selamat malam kakak Lia Toli-Toli. Oke, kita lanjut lagi ke Kendari tadi yang sempat ada kendala komunikasi.
2: Iya, kakak Dimas ya.
1: Kakak Dimas.
3: Halo.
1: Okay. Halo kakak Dimas, luar biasa. Kendari. Iya. Baik, nah teman-teman Perduit Super Jaringan, sebentar lagi kita bakal lanjut ya dengan menemani malam minggu kalian dengan deretan-deretan lagu hits tentunya bareng teman-teman dari Sekorwil 4. Dan tidak cuma itu kakak ya, kita juga akan ngobrol santai nih sambil mendengarkan informasi-informasi menarik ya, tentunya
2: hits juga di sana
1: yang sudah disiapkan dari teman-teman penyiar kita ini di berbagai daerah.
2: Iya.
1: Ya. Oke, namun sebelum itu kita akan putarkan dulu satu buah lagu yang ini bisa dikatakan cukup relate kakak ya dengan
2: kehidupan ya.
1: Kehidupan banyak orang ini. Ada Hadrian Khalif yang kita dengarkan lewat sebuah lagu 2001 kali. Nah setelah itu kita akan balik lagi ya untuk keseruan lainnya hanya di Produ Hits Berjaringan.

0: ya, itu dia ya, lagu yang relate sama kehidupan, sekalian curhat gitu ya. Oke, Kakak Fian, kita langsung saja mungkin ya.
1: Oke, balik lagi di Produits Berjaringan ya, masih bersama saya Fian dan
0: Aya di sini.
1: Oke, dan tentunya juga bersama teman-teman kita yang ada di Palu, di Bone, Makassar, Bau-Bau Kendari, Mamuju hingga Toli-Toli. Nah, Kak Aya, kali ini kita akan mampir dulu ya. Ke kota mana dulu nih?
0: Yang paling dekat nih, tetangga ya.
1: Kita, tetangga kita.
0: Ada Palu, ada Kakak Nadila di sana. Tapi sebelum kita sapa Kakak Nadilanya, mungkin kita dengarkan dulu lagu yang hits dari Palu.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM, Pro 2 FM. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.

0: Okay, itu
1: Ya, itu
0: dia.
1: dia lagu itu dari Pro 2 Ira Di Palu ya. Dan
0: Iya.
1: oke, kita menyapa dulu untuk
0: Menyapa
1: Kakak
0: dulu
1: Nadila.
0: ya,
1: Halo,
0: Kakak
1: Kakak
0: Nadila.
1: Nadila.
0: Halo, Kakak Nadila.
1: Hai.
2: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Informasi menarik apa nih dari Ira Di Palu?
0: RRI Palu.
2: Yang lagi hits di RRI Palu tadi
0: Iya.
2: pagi tepatnya itu kita adakan program Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 dan spesialnya ini adalah kita adakan di rumah di Fabel Merah Putih. Jadi biasanya kan nobar tuh nonton bareng. Jadi kali ini kita debar. Jadi dengar bareng sama teman-teman yang berkebutuhan khusus, tepatnya sama teman-teman tunanetra gitu. Jadi ternyata teman-teman spesial kita ini antusias mereka itu juga luar biasa dan kita juga dapat feedback yang luar biasa dari teman-teman disabilitas bahwa RRI Palu itu juga memberikan ruang spesial buat mereka untuk menikmati pesta bola.
0: Pesta bola.
2: Ngomongin bola itu siapa saja bisa menikmati. Seperti itu kan.
1: Apa tuh debar ya?
0: Debar
2: iya,
0: ya.
1: Debar.
0: Iya.
1: Dengar bareng.
2: Dengar bareng bukan debar jantung ya.
1: Oh gitu ya. Oke, ngomong-ngomong timnas ini, Kakak Nelly dukung apa nih timnasnya? Jerman, Indonesia aja.
2: Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan ya. Ya, tetap opa-opa gitu ya.
1: Oke, terima kasih Kakak Nadila.
0: Oke. Dari Palu, kita kemana lagi nih Kakak Fian?
1: Oke, kita mungkin akan mendengarkan dulu satu yang akan lewat berikut ya, sebelum kita ke RRI Bone.
0: Bone.

0: Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
1: Oke, kembali lagi masih
2: kita di Prodahit berjaringan.
1: Oke, kita ke mana Kak?
2: Ke Kakak, Bone ke, lagi ya.
1: Bone ada Kakak ada Andi di sana, Kakak Andi Imran. Halo.
3: Halo, selamat malam Vian dan juga Nur.
2: Ya, halo Kak Andi.
3: Halo juga Nur dan juga Vian. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Vian dan Nur juga sehat ya malam ini ya.
1: Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan informasi itu dari Bone, kita akan dengarkan dulu
2: lagu-lagu yang hits di Bone.
1: Silakan.
4: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: banget ya, ya lagu-lagu yang hits dari RRI Bone.
1: Keren-keren kan lagunya ya, Nur
0: keren
1: dan juga Vian.
0: Nah, iya.
2: Malam ini memang ngebeat sekali ya.
1: Oh iya.
2: Cocok untuk joget ya.
0: Iya.
2: Oke, okay. Info menarik apa nih yang hits di RRI Bone, silakan Kak Andi.
1: Jadi ada tren yang kembali muncul, jadi ini semacam deja vu ya. Beberapa tahun yang lalu pernah ada tren sepedaan gitu ya. Nah sekarang ternyata itu trennya berulang lagi di Bone. Sekarang di sore hari semakin banyak anak-anak muda yang memilih sepeda menghabiskan sore harinya dan menunggu sunset. Bahkan sekarang di Bone semakin banyak klub-klub atau komunitas-komunitas sepeda atau bikers yang muncul, dan rata-rata mereka dari Gen Z gitu. Jadi ini hal yang sangat positif. Kalau sebelumnya yang paling banyak kita ada klub lari ya, kita pernah disuguhi banyak sekali klub-klub lari di Bone. Nah sekarang justru muncul lagi nih klub-klub atau komunitas-komunitas sepedaan, dan itu sangat bagus sekali. Yang paling penting juga adalah menggerakkan perekonomian, karena semakin banyak penjual-penjual sepeda yang bermunculan gitu ya. Dan bukan hanya sepeda, tapi juga atribut-atributnya seperti helm dan beberapa atribut yang lain. Artinya adalah ini tren yang kembali berulang, dan menurut saya seperti itu siklusnya ya, Vian dan juga Nur, bahwa memang dalam hidup ini selalu saja ada hal-hal yang berulang, termasuk tren sepedaan. Dan mungkin juga di tempat Nur dan juga Vian sekarang makin banyak anak muda yang bersepeda kan ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih Kakak Andi
0: Imran ya. Hidup sehat ya, yang utama ya.
1: Betul, betul, yang paling penting.
2: Kegiatan-kegiatan positif ya, luar biasa dari Gen Z.
0: Betul. Mungkin Kakak Andi bisa bersepeda dari Bone ke Ampang.
1: Waduh, saya takutnya nanti tiba tinggal jenazah ya.
2: Oke, baik.
0: Terima kasih
1: Nur dan Vian. Selamat malam Minggu.
0: Ya kita ke mana lagi nih, Kak Novian?
2: Oke, kita ke RRI Makassar ya.
0: Di
2: sana ada Kakak Rai di sana. Halo.
3: Halo Makassar. Kak. Halo. Selamat malam Kak.
2: Selamat malam
3: Vian
2: juga.
3: Dan juga Kak Nurhaya. Selamat
2: Betul
3: malam.
2: Betul sekali. Baik. Sebelum kita akan dengarkan info ya, info menarik, dan juga nanti ada live performance ya. Live performance dari Makassar ya.
3: Siap, iya Kak. Okay. Ayo kita ada live performance juga.
2: Baik.
0: Iya, ditunggu. Ya, kita dengarkan
2: kita
0: dulu ya.
2: Lagu hits berikutnya.
0: Lagu yang hits dari RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits program Makassar. Let's check it out.

0: FM 2FM Makassar.
1: Radio Republic of Indonesia.
0: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
2: Oke, itu dia yang hits di Rin Makassar ya, dan bukan hanya yang hits, dan juga kan ada informasi menarik ya,
3: kakak. Iya, betul sekali ya.
2: Ayah dari Rin Makassar, dan juga nanti akan ada live performance ya dari guestar yang akan menghibur kita semua tentunya. Baik, Kak Rai, silakan untuk informasi yang hits malam hari.
4: Oke, okay, Kak, sama kayak di Palu tadi ya, Kak, kalau di Kota Makassar juga yang lagi hype adalah keseruan nonton bareng Piala Dunia 2026. Jadi, kalau di Kota Makassar sekarang mungkin Kak udah jadi lifestyle baru bagi warga di Kota Makassar itu adalah nobar Piala Dunia Kak. Hampir setiap malam tuh kafe-kafe yang awalnya cuma buka sampai jam 12 sekarang udah sampai pagi Kak, gara-gara adanya nobar Piala Dunia 2026. Dan yang paling mencuri perhatian juga adalah nobar di pelataran TVRI Sulawesi Selatan ini Kak. Karena bukan cuma menghadirkan layar lebar dan suasana nobar yang seru, di sana juga Kak konsepnya yang lengkap. Di sini ada beberapa tenan-tenan yang menyediakan tempat untuk tenan kuliner. Terus juga buat kakak-kakak yang mungkin lupa untuk membeli jersey tim kesayangan kakak-kakak nih, boleh banget, di sana udah ada tempat untuk jualan jersey juga. Jadi rasanya tuh kayak pergi nonton bola tapi juga sekaligus mengikuti festival sepak bola yang ada di sana Kak.
3: Keren ya, lagi nama bola di sana.
4: Betul. Betul banget Kak. Dan ya malam hari ini bukan cuma Piala Dunia yang spesial juga di Kota Makassar Kak. Kita juga bakal ada persembahan spesial di Kota Makassar untuk hari ini.
2: Oke, okay. Baik.
4: Di depan saya nih udah ada juara Gita Fest RRI 2026. Ada Franciscus Brian.
5: Iya Kak.
4: Yoi, halo Brian, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam. Hari ini gimana nih datang ke RRI, macet gak?
5: Lumayan.
4: Lumayan macet?
5: Iya.
4: Lumayan macet. Tapi gimana sih Brian rasanya udah juara gitu, juara 3 ya kemarin?
5: Iya Kak, juara 3.
4: Juara 3 Gita Fest RRI 2026. Iya. Ada gak, beda gak sih setelah menjadi juara Gita Fest ini di kehidupan kamu?
5: Pastinya ada lah Kak. Mungkin dari ada perasaan bangga juga tersendiri.
4: Bangga ya, tentunya bangga. Udah... Banyak teman-teman pasti keluarga juga ikut bangga ya.
5: Yeah.
4: Oke, okay. Dan malam hari ini Kak Brian bakal nyanyiin dua lagu ya.
5: Iya yeah, Kak.
4: Bakal menyanyikan dua lagu terlalu dua yang bakal nemenin kamu malam hari ini. Kalau gitu mungkin langsung aja ya, tim teknik kita juga Sahrul udah siap banget nemenin kita di malam hari ini untuk persembahan spesial dari Franciscus Brian. Ada dua lagu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini.
6: Kasih dua.

0: Francisco Brian ya, lagu Padamu Negeri. Yeah. Ini lagu yang buat kamu jadi juara ya?
1: Iya, Kak.
0: Wow. Next lagu keduanya ini ada lagu siapa yang bakal kamu nyanyiin?
1: Tulus.
0: Lagunya
1: Perahu Kertas.
0: Oh, lagunya Tulus Perahu Kertas. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Kak. Semua kita dengerin, ini dia lagu kedua dari Francisco Brian.

0: Yeay, itu dia persembahan dari Franciscus Brian ya, luar biasa banget. Waduh, emang suara kamu tuh keren banget sih Brian, pantas jadi juara di Gita Fest kemarin. Tapi terakhir nih sebelum kita kembaliin ke hostnya nih, apa sih harapan kamu buat kedepannya? Karena kamu ini udah sukses di bidang musik nih, Brian.
1: Harapannya itu mungkin lebih semangat lagi dan semoga bisa rilis lagu juga.
0: Oh, mau rilis lagu?
1: Ya,
0: wah, kalau nanti kalau rilis lagu datang lagi ke sini ya. Oke deh Kak, itu dia persembahan dari Makassar dan juga informasi yang lagi hits di Kota Makassar nih Kak. Balik lagi di host kita malam hari ini ada Kak Fian dan juga Nur Haya.
2: Rodeo Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
3: Rodeo Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro2 RRI Makassar, Pro2 Palu, Pro2 Kendari, Pro2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Pro2 Hits Berjaringan. Pro2 Hits Berjaringan.
4: Oke. Kita kembali lagi nih ya, masih di Pro2 Hits Percaringan.
5: Ya, setelah tadi ada Kakek Rai di Makassar dan juga live perform dari Kakek Brian ya.
4: Betul,
5: sukses selalu untuk Kakek Brian.
4: Wow, keren sekali suaranya ya.
5: Luar biasa. Oke. Selanjutnya kita kemana ini?
4: Ke Bau-Bau dulu nih.
5: Oke, ada Kakek Yanti di sana. Halo, Bau-Bau, Kakek Yanti.
6: Halo juga.
4: Ya, apa kabar Kakek Yanti?
6: Baik, alhamdulillah. Gimana? Sebaliknya
5: luar biasa.
6: Kalian matching deh hitam-hitam.
4: Iya. Kayak dukaan kita ya.
5: Oke. Okay. Okay, sebelum kita ke informasi yang sudah disiapkan ya, kita akan dengarkan dulu
4: lagu-lagu hits berikut ini.
2: Radio Republik of Indonesia.
3: Young Kids di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Oke, itu dia lagu dari Radio Bawau-Bawau ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi hits bersama Kakak Yanti di Bawau-Bawau. Silakan Kakak Yanti.
1: Terima kasih Kak Novian dan Kak Nurhaya. Jadi di Bawau-Bawau tuh sekarang yang lagi hits ada kegiatan namanya Kandei Sora yang berlangsung hari ini, Sabtu dan Minggu besok. Di kawasan Benteng Sorawaluyo. Nah, jadi Kandei Sora ini adalah semacam pagelaran budaya terus dirangkaikan dengan pentas seni budaya serta pawai padamara atau pawai obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Jadi malam ini tuh mereka yang pengunjung ataupun juga yang ikut menjadi peserta di Kandei Sora ini akan berjalan kaki sambil menyalakan obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Nah, ini adalah inisiasi dari salah satu komunitas teater namanya Teater Sora yang ada di Kota Bawau-Bawau. Dan yang menariknya nih, Novian dan juga si kakak cantik. Jadi yang menariknya tuh setiap peserta menggunakan pakaian daerah atau pakaian tradisional yang tempo doloe. Jadi maybe mereka bakal menggunakan baju-baju kakek sama nenek mereka kayaknya teh. Karena memang nuansanya tuh jadul, temanya tuh jadul dan juga lekat dengan tradisi atau juga budaya lokal yang ada di sini. Gitu.
0: Oke, luar biasa ini informasinya, menarik sekali dari Bawau ya. Oke, baik, terima kasih Kakak Yanti.
1: Terima kasih kembali.
2: Oke, terima kasih Kakak Yanti.
0: Iya. Oke, selanjutnya Kakaknya kita akan mendengarkan lagi ya, untuk lagu hit kali ini dari Eridi Ampana.
2: Dari Eridi Ampana. Ini dia.
3: Rohits Ampana.

0: Rohits Ampana.
1: Oke, jadi itu lagu-lagu yang hits di Radio Ampana ya. Dan ya.
2: Ada informasi yang hits juga gak sih di Ampana?
1: Ada dong. Ya, kakak ini beberapa hari terakhir di kota Ampana, menjelang sore sampai malam hari ini pasti suasana atau vibes-nya itu terasa lebih ramai dari biasanya. Hampir ya.
2: Biasa.
1: Ya, malum saja karena di depan kantor kita ini ternyata ada sedang berlangsung turnamen sepak bola Piala Gubernur Berani Cup 2026 di lapangan Stamina Ampana. Dan setiap sore ini kakaknya masyarakat ini mulai bertangan untuk menyaksikan pertandingan. Kemudian suara sorak sore penonton, ini semangat para pemain juga hingga supporter ini membuat suasana di kota Ampana ini terasa semakin ramai. Gitu. Dan turnamen ini diikuti oleh 17 tim kakaknya dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Namun Berani Cup 2026 ini bukan hanya soal mengejar gelar juara saja, lebih dari itu turnamen ini menjadi wadah gitu bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan, kemudian menambah pengalaman bertanding, sekaligus juga mempererat tali persaudaraan antar daerah melalui olahraga sepak bola.
2: Jadi kalau sorenya nonton bola, malamnya nontonnya Piala Dunia ya.
1: Piala Dunia.
2: Yeah. Nah selain itu Kak Fian ada juga ya, baru-baru kemarin diadakan Maleo Festival 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Ampana Tete, yang mana ini dipusatkan di halaman Pelabuhan Mantangisi, Desa Mantangisi. Nah untuk Maleo Festival ini mengusung tema Harmoni Alam dan Rumah Budaya Sulawesi Tengah. Ya, dan festival ini juga berfokus pada pelestarian alam, kekayaan budaya lokal, kemudian ada kampanye perlindungan satwa endemik burung maleo, ya, dan juga menampilkan pentas seni dan juga budaya daerah. Selain itu ada juga pertunjukan musik serta pameran. Nah, kekafian maleo ini, festival maleo ini bukan sekedar kegiatan hiburan atau pertunjukan seni budaya, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah.
1: Ya, luar biasa, kegiatan-kegiatan cukup ramai di Kota Ampana ya.
2: Luar biasa ya.
1: Oke, baik. Kita kemana lagi nih, kakak ya?
2: Siapa lagi dari?
1: Kita ke Kendari nih. Ada ya? Kakak Dimas, halo Kakak Dimas.
3: Halo.
1: Halo. Waduh, luar biasa.
2: Apa kabar Kendari malam hari ini?
3: Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar kan.
1: Allah Akbar. Masya Allah.
2: Tabarakallah.
1: Oke, sebelum kita dengarkan informasi dari Kakak Dimas di Kendari, kita akan dengarkan dulu yang hits berikut ini.
4: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: yang hits di Pro 2 Kendari.
1: Oke, itu yang hits dari Kendari,
2: Kendari ya.
1: Okay.
2: Ada Kakak Dimas di sana. Mm-hmm. Kakak Dimas, ada informasi yang hits gak sih di Kendari?
3: Pastinya dong, Kano sama Kanovian. Yeah. Karena tadi kan Dimas dengerin kalau misalnya tadi di Palu, Makassar dan beberapa kota, pasti seluruh kota itu kita masih dalam euforia pesta bola ya.
1: Betul.
3: Nobar di mana-mana gitu, Kendari juga gak kalah pastinya. Dan berhubung Dimas mau ngasih tahu nih hal-hal yang paling seru dan hits dan juga paling update di kota Kendari. Kalau tadi di Bone itu trennya adalah sepedaan, Kendari itu nggak mau kalah, trennya adalah lari atau running gitu. Setiap hari pasti ada aja yang ngajakin aku running.
2: Gitu ya.
3: Gitu. Jadi ada yang seru banget di kota Kendari ya. Lagi-lagi kota Kendari akan rame lagi nih, karena tanggal 26 Juli nanti Kendari Half Marathon 2026 ini resmi hadir dan siap bikin kota Kendari penuh energi dari pagi sampai garis finish gitu. Jadi sebagai informasi juga, event ini tuh bukan cuma untuk pelari profesional aja, semuanya bisa ikut. Dari Jakarta pun bisa datang ke Kendari ya, dari
2: Ampana juga
3: Ampana bisa ya? Banget dari
1: nanti
3: Makassar.
1: Kita lari dari sini ke sana ya.
3: Gas. Pokoknya ini juga dibagi beberapa kategori juga, ada kategori 5K, terus 10K, sama 21K alias half marathon yang berani atau siap ngejar challenge lebih jauh gitu. Dan yang lebih menarik nih ya, kakak-kakak semuanya, biasanya kalau misalnya kita half marathon itu kan kita fokus ke jalannya, tapi kalau di Kendari nanti itu akan kita suguhkan ya rute standar internasional, dan juga kita suguhkan vibes kota Kendari yang indah banget ini, Teluk Kendari, suasana kota, terus ada budaya festival, terus ada kuliner lokal yang bikin acara ini makin keren. Karena kita juga sport tourism support gitu. Jadi gak cuma lomba, tapi abis lari kita juga have fun bareng gitu.
1: Luar biasa.
2: Dapat sehatnya, dapat happy-nya ya.
1: Dapat view-nya juga.
2: Dapat juga view-nya.
3: Mungkin aku mau datang ke sini.
2: Boleh, kita lari dari kenyataan aja ya.
1: Oke, terima kasih Kakak Dimas ya untuk informasinya.
3: Thank you Kak Nur Haya dan juga Kak Novian.
2: Iya, terima kasih.
1: Kakaknya kita akan lanjut lagi ke Mamuju ya, ada Kak Winda di sana. Namun sebelum kita akan dengarkan yang satu ini.
4: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
5: Tunggu dulu, Pak. Makamu ini sabar. Semoga ganti juga nih.
6: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu.

0: lagi uangku.
1: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
2: Oke, kakak kita lanjut lagi ya ke Iri Rumah Mujo. Ada kakak Winda di sana. Halo kakak Winda.
3: Halo kakak Novian dan halo, kakak Nurhaya nih.
2: Iya. Apa kabar?
3: Baik Mujo banget. Kalian gimana nih?
2: Alhamdulillah
4: ya, ya. Di sini bahagia juga.
2: Oke, sebelum kita dengarkan informasi hits ya, kita akan dengarkan dulu yang hits di Iri Rumah Mujo.
5: Pro 2 hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Eat Gitam.
6: Ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati.
5: Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah.
7: Perjalanan melintasi
8: Bruno Mars.

0: top hits dari Mamuju untuk minggu ini.
1: Okay, itu dia yang hits dari Eri Mamuju ya. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi hits apa nih di Eri Mamuju. Kak Winda, silakan.
2: Dan untuk informasi yang lagi hits nih, ini baru aja nih, baru-baru aja RR Mamuju menyelenggarakan nih yang namanya Pagelaran Seni Budaya Bahari tanggal 20 Juni 2026 yang dihadiri nih rame banget pesertanya kakak. Dan ini diselenggarakan di Aula Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini mungkin salah satu pagelaran yang asik banget nih di Kota Mamuju kakak. Dan juga untuk pagelaran ini nih mengangkat kesenian bahari Mamuju nih. Di sana ada tarian, kemudian ada pencak silat, ada lagu dan sebagainya. Dan dihadiri nih para pejabat dan juga para siswa tentunya dan masyarakat pesisir yang ada di sekitar tempat acara gitu kakak.
1: Ramai ya.
2: Ramai, ya. Seru banget kakak.
3: Iya.
1: Oke. Terima kasih Kakak Winda informasinya.
2: Sama-sama.
1: Baik, dari Mamuju kita kemana nih kakak ya?
3: Yang paling terakhir ya, ada Toli-Toli.
1: Toli-Toli, ada Kakak Lia di sana. Halo Kakak Lia.
3: Halo Kakak Lia.
1: Halo.
4: Halo Kakak.
1: Halo Toli-Toli.
3: Iya, apa kabar nih?
1: Oke, luar biasa Toli-Toli. Kita akan
4: Kita
1: akan dengarkan informasinya setelah yang akan lihat berikut ini. Silakan yang hits dari RR Toli-Toli.
0: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Kesia Lefronka, pelarian.
5: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Nuna, rollerblade.

0: Oke, itu yang isi dari Eri Toli.
1: Iya.
0: Oke, apa nih informasi yang ingin disampaikan yang hits dari Eri Toli? Silakan kali ya.
2: Oke, terima kasih Kak Novian dan juga Kakak Nurhaya. Kalau di Toli-Toli sendiri kemarin, di minggu kemarin tuh Kak, tepatnya di tanggal 12 sampai 21 Juni itu ada kegiatan yang meriah banget ya. Itu dari kegiatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli yang mengadakan Fest 2020.

0: 2026 nih. Jadi itu kayak kegiatan tahunan begitu, Kak. Nah, ini tuh festivalnya tuh merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas, terus inovasi juga, dan kemampuan berwirausaha. Nah, kemarin itu temanya adalah membangun generasi cerdas dan kreatif dalam mengembangkan UMKM di era digital. Jadi kegiatannya itu banyak banget. Ada tenan bazar masak kreasi, jadi itu menampilkan masakan dari mahasiswanya mereka. Terus selain bazar juga ada festival tari kreasi, kemudian pertunjukan seni juga yang mengangkat bakat dari mahasiswa. Terus ada juga live music begitu, Kak. Jadi ini banyak banget acara-acara sehingga kayaknya anak-anak muda toli-toli kemarin pada ke Setia Mujahidin gitu acaranya tiap malamnya gitu. Itu sih kayak menarik.
1: Terima kasih.
2: Baik,
1: untuk
2: terima kasih
1: informasinya ke kalian.
2: Terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung bersama kita di Pro 2 Hits Berjaringan malam hari ini. Ada Kak Nadila tadi di Palu, ada Kakak Ray di Makassar, kemudian ada
1: Kakak Andi Imran di Bone.
2: Iya, ada Kakak Lili di Toli-Toli. Kemudian ada Kak Dimas juga di Kendari dan ada Kak Yanti juga di Bau-Bau. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan selamat bermalam Minggu untuk semuanya ya. Sampai jumpa di Pro 2 Hits Berjaringan bulan depan. Sehat-sehat semuanya. Bye.

0: ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak?
1: Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later.
0: Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus?
1: Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: Indonesia.
1: Malam ini malam
0: Minggu. Tidak ada penjual di jalanan. Kita bingung makan di mana. Penggusuran di mana-mana.
1: Aduh takut gue ya Allah. Tapi alhamdulillah ada-ada aja sedikit yang memang
0: ada we. Harus ke
1: minimarket.
0: Supermarket. Iya, minimarket.
1: Tapi misirin ke ini orangnya kemana?
0: Iya, kenapa?
1: Jangan-jangan.
0: Ada tempat
1: kiran
0: mobil yang di badan jalan.
1: Iya, pam.
0: Langsung di borgol begitu.
1: Happy Sad Night teman berdua.
0: Ya, oh my god.
1: Happy Sad Night Nindi.
0: Happy Sad Night Angie. Kita berdua lagi bertengkar.
1: Kenapa? Enggak aja total lo, Ji.
0: Kamu juga perang dingin. Kamu
1: enggak memang. Enggak coy. Oi, tadi mi onan bukan deng salah. sorry.
0: Terus

0: musik live chat juga tapi konsepnya
1: beda. Jadi kalau Lindy yang nyanyi?
0: Mau dia, mau sekali deh. Tanya juga, bisa aku tanya-tanya kayak enggak.
1: Kenapa?
0: Gimana perjalanan karir kamu sebagai seorang penyanyi?

0: di mana?
1: Open recruitment.
0: Kebetulan kita juga masih begini-begini aja, Ji. Kasihan ya, Di. Jangan Mi dulu, Di. Menunggu belum saja info resminya. Iya, gitu.
1: Dan tadi kamu tadi sebutin di mana aku enggak nyimak.
0: WhatsApp, Bu.
1: WhatsApp aku. Iya. Kamu bisa juga di Instagram Egi.
0: Enggak dong. Instagram Pro 2. Kenapa
1: di
0: Instagram?
1: Di RRI underscore Pro 2 Makassar.
0: Mana suaranya? Dan terus, juga di mana?
1: Di RRI Digital.
0: Betul.
1: Download di
0: App Store dan juga Play Store.
1: Betul.
0: Kenapa sih ini?
1: Sampai mau jam 9.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya komen.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeah, balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam.
1: Yes, jangan galau malam-malam.
0: Tapi kalau ada galau tawa.
1: Insya Allah kalau kamu request mudah-mudahan tidak galau.
0: Oh begitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau lagu yang di request lagu galau.
1: Sebenarnya untuk merayakan galau biar tidak galau juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi rayakan misalnya galau supaya kau tidak galau.
0: Biar lega begitu dia.
1: Yes.
0: Oke. Cuman saya memang sampai detik ini masih kepikiran ini Mas Baso kemana?
1: Iya, kenapa gerobaknya masih ada di sini?
0: Iya ada.
1: Kalau gerobaknya nasi goreng yang ada di sini yang di depan sama
0: iya.
1: Yang di depan gedung sini saya mengerti kenapa mereka tidak menjual hari ini. Bukan hari ini doang, beberapa hari ini.
0: Iya. Yes, move to the
1: topik.
0: Bukan topik sih sebenarnya.
1: Apa sih?
0: Request lagu.
1: Betul.
0: Iya. Jadi
1: siapa aja yang bergabung yang kamu bantu spill dam?
0: Yang mau terus terima.
1: Iya, tidak juga.
0: Kira begitu.
1: Saya tercepat, tapi tetap jelas kita
0: dan
1: ada isi. Kau tidak ada sama sekali anunya beda ki.
0: Cepat.
1: Itu. Siapa tahu kamu ini mungkin mau mencari siapa saja yang bisa request malam hari ini. Kita akan menyapa malam hari ini. Siapa pun yang bisa request, kita akan pasang lagunya. Itu kayak masih ada kau tidak kayak si mini.
0: Ya udah kalau gitu langsung saya kita putar.
1: Ya.
0: Oh begitu dia.
1: Itu.
0: Oke, kita ke lagu yang pertama ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love.
1: Oh my god.
0: Ariana
1: yang lain beda kayak
0: Justin show you up.
1: Hey.
0: Ariana
1: yang sampai monster yang di cover sampai monster lagunya Ari yang siapa lagi bawa kan gitu yang Ahyon
0: problem
1: bawa, iya.
0: Tapi kan yang di request lagu barunya Bu,
1: tolong nanti request jangan di request tapi putarkan karena saya itu cuma saya request karena biar di jam berapa saja
0: ya makanya kalau itu ya. Terima kasih buat ada Ri mana tadi ada Rifki, terima kasih banyak.
1: Thank you Rifki. Ada teman namanya Rifki Nuryansyah. Sebenarnya tuh.
0: Nanti itu dibahas ya. Terus juga nanti ada lagu 420 Mangu requestan dari Adele juga terima kasih banyak.
1: Thank you Adele juga. Ih, kok kau tahu Adele itu mantan sama Rifki?
0: Sota.
1: Deh, serius kak? Serius kak Enggi? Tapi putus gitu terus Adele menikah dan satunya anaknya Rifki belum mungkin saya tunggu.
0: Turunan Indi masalahnya.
1: Serius kak?
0: Masalahnya apa? Nah pikir orang itu nanti saya
1: tapi memang maksudnya ya kau menyebutkan berarti memang sebab mereka ditakdirkan menjadi mantan.
0: Iya pupu
1: tak bersama.
0: Ya udahlah teman-teman langsung aja kita dengerin yang pertama ada Head dari Made You Love Me dari Ariana Grande dan juga nanti ada Mangu for

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 8 2 FM teman terbaik kamu.
1: Yo, yo.
0: Teman terbaik kamu. Ye. Yeah. Kalau kamu mau denger kan lagu terbaik di bumi ini bakal ada apa?
1: Suara Atakan.
0: Ada kalau ada rapper. Kenapa biasanya ada. Tapi biasa kalau ada rappernya, ada biasa suara begitunya yang menyanyi sih biasa begitu.
1: Tapi kan enggak
0: Karena saya mau jadi perempuan.
1: Ya perempuan juga enggak begitu-begitu.
0: Bagaimana sih? Paling?
1: Hovers the bra, run, always kita langsung saya putar
0: deh, tapi terakhir mini deh.
1: Iya,
0: karena mungkin pindah di notifikasi malam. Di komunitas itu kayak kenapa begitu erbu kau di
1: buru-buru
0: itu ya, kayak deh kayak buru-buru kayak
1: buru-buru
0: coba lagi
1: buru-buru
0: itu kayak apa kau
1: buru-buru
0: itu apa kan bibirmu bentuk love ya. Jadi itu udara nggak keluar ki kayak
1: kita
0: buru-buru
1: juga ada beginian tanah.
0: Iya kau tuh kayak bentuk lama jadi kayak kalau bilang kau buru-buru harusnya buru-buru lihat kau dengar kau buru-buru tuh kayak kau tuh kayak ber kayak apa nih kayak nggak nyata kayak ngambang itu Erna tuh ngambang dari sini.
1: Sudah. Oke, langsung kita putarkan saya nanti ada Enal featuring Ari Rasmana dengan Sensi Potretin lagunya sedih sebenarnya Nindi.

kekuasaan dari ada

0: kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: berapa jam ini mati lagunya, Gang.
1: Ya ampun.
0: Teknis. Iya, betul.
1: Ini juga memang kalau di sini jadi ya maaf.
0: Itu dia bilang kalau kau menyiar-menyiar mau kau jamu kau jadi operator.
1: Okay, anyway, waktunya kita di zona komunitas.
0: Yes, enaknya bahas apa nih? Mau di-spill sekarang atau nanti tinggi?
1: Tapi memang ini masih menjadi sebuah pirtinyiin juga untuk maksudnya? Diriku sendiri. Komunitas apakah yang malam ini akan menjadi sebuah topik hangat?
0: Ada enggak komunitas salon?
1: Salon komunitas salon Makassar gitu?
0: Iya, kayak orang-orang ada yang hairstyling begitu.
1: Tapi saya penasaran, Nindi.
0: Kok stand up comedy?
1: Iya, dengan itu.
0: Aduh, harus gak cerita sih.
1: Iya, tapi nanti deh kita bahas. Tapi saya jujur.
0: Takut gak dibilang sok. Padahal baru kesempat kali datang. Tapi enggak,
1: tapi kan
0: sok.
1: Memang ini nah disclaimer dulu nah guys. Ini tidak bohong, tapi saya adalah saksi mata. Nindi itu memang orangnya sangat tertarik dengan yang dunia komedi gitu loh.
0: Iya, ya, lebih kayak kalau kau suka K-pop ya. Ya berarti kau harus terjun ke dalamnya. Betul, toh saya juga betul. Begitu karena suka.
1: Tapi memang lama Mi disuka itu dunia komedi.
0: Iyalah, lama banget. Saya dari lahir sudah
1: serius,
0: komedi banget.
1: Serius.
0: Weh, iya,
1: meskipun hidup kita semuanya penuh dengan komedi, tapi yang
0: bercanda
1: serius
0: terus
1: dong,
0: sih. Tapi
1: iya.
0: Serius kawe. Jadi dulu toh pacarku dulu zaman-zaman kayak masih SMP.
1: Kayak kak. Sule.
0: Tidak. Oh. Jadi waktu SMP kan itu kayak dicekukin kak memang acara-acara stand up kayak gitu, dan itu tuh benar-benar masuk di stand up baru. Ada orang kayak menganggap itu cuman hiburan. Saya tuh kayak memang kayak kucatat ki. Iya dulu kayak kucatat ki. Jokes ya.
1: Oh.
0: Kayak. Weh. Iya. Weh. Tapi
1: berarti anak sebenarnya bisa juga menaik open mic.
0: Nggak mau ya. Tapi pernah kak.
1: Iyo.
0: Tapi pernah kak open mic. Pernah kak nggak stand up?
1: Jangan SMA. Dijawab, nanti kita bahas bareng-bareng.
0: Tapi itu tuh kayak masa lalu memalukan.
1: Iya,

RI dalam esensi buku. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, adalah novel yang menceritakan kisah 10 anak dari keluarga sederhana di Pulau Belitung yang penuh semangat dalam mengejar pendidikan dan cita-cita meski dalam keterbatasan. Mereka adalah murid-murid di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah yang nyaris tutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Dipimpin oleh dua guru yang penuh dedikasi, Bu Mus dan Pak Harfan, anak-anak yang dikenal sebagai Laskar Pelangi ini tumbuh dengan mimpi besar, persahabatan yang kuat, dan semangat untuk berjuang melawan segala rintangan. Masing-masing dari mereka memiliki kepribadian dan impian yang berbeda-beda, namun kesederhanaan dan ketulusan mereka justru menjadi kekuatan yang menggerakkan cerita. Mereka dijuluki Laskar Pelangi karena karakter unik serta cita-cita besar meskipun kondisi ekonomi dan sosial mereka jauh dari ideal. Melalui kisah ini, Andrea Hirata mengangkat tema persahabatan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan latar indah Pulau Belitung, Laskar Pelangi tidak hanya menggugah haru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk melihat nilai pendidikan, keberanian bermimpi, dan kekuatan solidaritas. Laskar Pelangi berhasil menginspirasi banyak pembaca untuk percaya pada kekuatan mimpi dan tekad tak peduli seberat apapun tantangan yang harus dihadapi. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat berpengaruh, memperlihatkan bahwa harapan dapat lahir di tempat yang paling sederhana sekalipun. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: masih di Jaga Malam.
1: Ya, selamat kedua. Hak bentor, komunitas bentor.
0: Wih, ramenya tuh mah baru menyala-menyala bentornya.
1: Iya, malam minggu memang identik dengan touring. Masa tahu roda dua yang bisa touring, roda tiga tinggal-tinggal pasti bentor.
0: Roda tiga tinggal-tinggal. Oh, Nindi.
1: Ya, sayang.
0: Kan ini sebenarnya.
1: Ya, sayang.
0: Iya, sayang.
1: Ini, ya, sayang.
0: Iya, sayang. Jadi sebenarnya mau kok bahas salah satu yang benar-benar sebenarnya tuh kayak amaze aja gitu loh. Oh, kan selama ini kita bilang-bilang, kau tahu yang gitu ada yang ku suka terus ada yang gak. Padahal situ juga ada. Ih, ketawa apa itu tadi? Tali-tali kan?
1: Maksudku tuh ada sih, tapi karena pernah mah ada di titik itu. Hmm.

0: baru pas sadar
1: lamanya.
0: Iya, padahal kesempatan yang gue lewati.
1: Banyak banget kesempatan yang
0: kan biasa bilang sama gue, bilang gue mau lagi ini tur ini tur.
1: Yeah.
0: Bilang kalau misalnya kayak nggak pacaran sama gue mungkin pergi jalan tersendiri gitu.
1: Saya juga, saya tau kalau

0: Eh, di mana?
1: Di
0: kafe.
1: Tapi sama teman. Oh, iya, cuman maksudku kayak dulu pernah kan waktu masih ngefans sama bukan masih ya, memang ngefans maksudnya sama waktu saya masih bukan. Waktu saya masih Bollywood kan. Sekarang kan sudah Bollywood dan Korea gitu kan. Dulu itu mau ke Bali.
0: Sendirian. Itu gila sih.
1: Di sana baru ketemu sama kayak oh ya udah nanti di sana baru kenalan ke sama orang gitu kan. Karena aku rasa memang saya kan enggak peduli aja even kayak sendirian kak, tapi kalau aku rasa punya ketujuanku yang kusuka tuh saya aman-aman sih rasa begitu ya.
0: Saya lebih ke izinnya aja itu
1: iya sih. Sebenarnya
0: bukan ke orang tua. Iya, saya bukan ke orang tua sih izinnya. Iya. Ya ke pacar kan mungkin kayak apa kan bikin-bikinan untuk sendirian gitu kan.

0: Nggak mengerti kok saya. Kenapa?
1: Kenapa aku orang?
0: Kenapa? Ya Allah, ya Azan nggak jelas banget. Nggak jelasnya, sumpah mak. Aduh, tapi maksudku, tapi
1: apa?
0: Tapi maksudku kenapa? Itu tadi yang ada pengalaman itu loh.
1: Yang mana?
0: Itu yang pengalaman open mic.
1: Iya pernah kak, open mic pernah. Jadi
0: for real ini ya?
1: For real. Dulu waktu ku SMK kak itu atau bukan kayaknya SMP, SMK kak toh di Bulukumba kak.
0: Ibu SMK kak?
1: Iya SMK kak. SMK kak di Bulukumba. Terus itu tuh lagi anu-anu buku banget, stand up.

0: Tapi dulu toh kafe di situ jadi banyak stand. Jadi banyak
1: food court.
0: Iya, kayak food court, tapi agak-agak lumayan toh. Di situ kita ternyata biasa open mic. Jadi nonton ke awalnya dulu kok aja kita teman-temanku dan ternyata kalau teman-teman kayak supporter banget. Kayaknya teman-teman SMP ku meskipun SMA masih support Kak, masih nak support Kak. Terus kayak 1-2 kali datang ke open mic nonton toh, ketawa-ketawa tiba-tiba aku daftar kan diriku. Dan open mic Kak, terus di roasting Kak. Kan begitu kayak itu hari di sini toh, di roasting begitu terus ku coba lagi pergi lagi di Pasar Segar. Pokoknya Kak lumayan tapi
1: berarti
0: tapi
1: memang ini lama Midi.
0: Lama Mi dan mungkin yang notice kayak itu tuh orang-orang stand up yang lama sekarang kan generasi-generasi baru Mi.
1: Itu
0: iya tapi karena di Bulukumba kata malah tuh pernah kali lagi bikin fanpage-nya stand up comedy Indonesia Bulukumba. Kayak rencana aku tuh mau kasih mau ada deh stand up comedy di Bulukumba begitu. Di Bulukumba gak pernah 1-2 kali juga open mic. Jadi kayak orang bikin basar, orang menyanyi, saya di situ bayar kubayar gitu. Kan kalau di basar dulu di Bulukum mana kalau mau perform membayar ki. Jadi itu tuh pemasukannya.
1: Kayak wadah tonya begitu
0: siapa yang mau tampil. Iya. Gitu. Kayak minimal beli kok berapa toh beli Kak? Tampil mak begitu di video kok tapi enggak ada semua itu. Tapi kalau kota teman-teman SMA aku tuh pasti enggak tahu aja bilang pernah ke stand up.
1: Oke. Berarti ini
0: tapi enggak masuk enggak pernah Kak. Ya, Bu. Iya, tapi enggak pernah Kak masuk di komunitas stand up betulan nah enggak pernah sama sekali masuk.
1: Oke. Nah, ini kan di Makassar juga ternyata ada nih.
0: Iya, ternyata salah satu komunitas ada dan besar.
1: Kemarin kan kita sempat nonton waktu dia ada di RRI sini.
0: Iya, di sini yang koleton iya Basar Ramadan toh. Iya. Nah, di itu, situ
1: itu judulnya apa namanya
0: stand open mic dan lomba juga kayak kompetisi tuh jadi dia open mic dulu baru lombanya Mi di minggu depannya kan.
1: Nah itu nama komunitasnya itu adalah Stand Up Indo Makassar.
0: Nah itu kayaknya karena terlalu tahu Kak.
1: Iya nama alam, Instagramnya
0: masa kayak
1: kan nama Instagramnya ini Bu.
0: Iya
1: namanya
0: ada Indonya tahu
1: Stand Up Indo Makassar.
0: Yes, itu
1: tanggal berapa ini?
0: Apa itu?
1: 25 Juli Bu. Stand Up Indo Tour.
0: Iya tapi aku enggak ini.
1: Ada Diki Divi.
0: Itu siapa? Itu yang Diki iya yang tinggi kurus yang tinggi
1: ada program sama Nikita Mirzani kan. Banyak loh.
0: Iya.
1: Ini kayaknya memang masih aktif sampai sekarang.
0: Masih, karena kan ternyata konten-konten kreator yang viral yang PPYP itu FGP. Iya, semua rata-rata komik namanya dia kalau pelaku stand up-nya namanya komika. Rata-rata komika.
1: Dan bahkan komunitas ini di Instagram aja pengikutnya udah 20 ribu, sedikit lagi 21 ribu pengikut.
0: Dan the aspect kak waktu banget. Kemarin datang di open mic tuh kayak kita nonton open mic, lumayan orang, lumayan orang kayak ada jadi orang di

0: studio. Coba ini karena kayak ada
1: tentang
0: dari, stand up dari riset lah riset benar. Ini kalau ada yang salah boleh dikasih benar.
1: Jadi dikasih salah ke benar.
0: kalau ada salah salah tolong direvisi, chat Miki saja di 08 11 10 98. Kita coba benar. Secara umum gitu supaya siapa tahu ada belum
1: siapa
0: ada
1: tahu, siapa tahu ada kakak-kakak stand up Indo Makassar yang dengar datang. Kan itu hari kita udah hampir cuma
0: iya. Ayo dong.
1: Jadwal kakak-kakak juga padat. Betul. Berbenturan juga dengan jadwalnya Pro 2.
0: Betul. Gitu. Jadi sama-sama sih.
1: Cuma itu hari kita. Iya. Itu dia kan senam untuk memasarin. Udah. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng teman Pro 2, jangan kemana-mana.
0: See you. Yes. Iya, dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Bunita.
1: Yes, teman berdua. Ini menurutku menarik, enggak tahu apa yang ada di kepalanya yang tiba-tiba mau bahas ini.
0: Karena saya sangat penasaran begitu, karena Nindi kayaknya benar-benar mengikuti banget. Jadi kupikir
1: bukan mengikuti, Jin.

0: tidak didapat.
1: Toko dapat.
2: Iya, karena kan ada jam malam.
0: Oh iya iya, ada jam pulang karena takutnya itu sepatu kacanya berubah.
1: Iya, berubah. Yes, gitu, ya. Iya.
0: Ini ada stand up Indo Makassar. Ini juga kalau enggak salah jadi wadah resmi juga untuk para komika lokal kayak misalnya

0: cukup. Baru memang dulu kita di situ dengan rapi yang mau anu toh. Cuman sayangnya adalah tidak tiap minggu Ki. Jadi untungnya untungnya tuh kayak aku paksa diriku kemarin, karena kalau tidak ndak kutahu kapan lagi ada, dan ndak kutahu kapan lagi kesempatannya ada gitu. Karena kan banyak halangan ibu kutahu kebetulan.
1: Jadi ibu yang
0: jadi kayak aku paksa sekali diriku kemarin, tapi worth it sih.
1: Tapi mungkin karena ini kali ya, jadwalnya juga masing-masing orang tahu.
0: Iya, beda-beda toh roster.
1: Memang tahu juga mereka sudah ada di posisinya masing-masing.
0: Iya.
1: Jadi agak susah mungkin kalau mau sering-sering rutin bikin acara mungkin tahu.
0: Iya, kayaknya deh. Makanya tuh kayak aku proses sekali diriku, karena aku tahu kapan lagi bisa, dari bulan depan pun enggak tahu tanggal berapa, apalagi banyak event-event nanti ini toh. Iya. Kayak Ari Kriting mau datang, ada stand up kan bulan depan pun enggak tahu.

0: Kenapa tahu kan ini Arnal
1: stand up
0: Indo Makassar ini loh, cuman enggak bisa
1: tapi enggak buka ini. Iya, tapi saya juga enggak terlalu kenal itu juga apa Sunem itu yang Holiday Hack Sunem.

0: orang-orang lucu Ji.
1: Oh, jadi di semua ini loh
0: kan Indonesia di seluruh bumi itu, ini
1: ada di Surabaya kemarin.
0: Coba apa lagi event-eventnya yang nanti ada, coba
1: di mana, di sini
0: di Makassar. Ini yo, ini hari kritis
1: sudah ini
0: mau bulan ini.
1: Ini
0: bulan ini. Oh, ini baru.

0: ayo. Kalau show pertunjukan lomba belum, belum.
1: Nah, harus dicoba berarti.
0: Bukan coba, pokoknya coba nonton.
1: Iya,
0: coba. Iya. Nonton. Eh, sudah paling di sini kompetisinya di teman, tapi enggak terlalu ikut kan. Oh.
1: Makanya nanti yang pas hari keriting pergilah.
0: Iya.
1: Korp. Kenapa? Enggak apa-apa sih kayak.
0: Apaan?
1: Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman juga ada yang punya minat di situ dan benar-benar
0: mau. Yeah.
1: Komika-komika
0: betul.
1: Ini yang sukses-sukses bingo mi.
0: Follow-follow mungkin saja.
1: Bisa, juga gabung di Stand Up Indo.
0: Betul.
1: Saya tidak tahu caranya.
0: Saya juga raca, tidak tahu.
1: Tanya,
0: langsung ya. Follow misalnya Instagram tadi apa? Stand Up Indo Makassar.
1: Siapa tahu nanti ada info-info atau bagaimana. Mungkin sering-sering juga ikut acara open mic mungkin ya biar terasa gitu.
0: Iya, kalau memang mau jadi pelawak, iya. Kalau mau juga jadi penonton kayak mungkin di Makassar ini supaya jadi referensi bahwa tidak hanya musik yang jadi hiburan tapi ada juga stand up, jadi bisa juga sekali-sekali datang-datanglah nonton stand up.
1: Iyalah teman Pro 2. Kalau
0: yes.
1: Ya, kita akhiri dulu untuk obrolan.
0: Oh, enggak berasa kita udah mau closing ya. Aduh, satu jam. Aduh.
1: Kamu Nindi?
0: Aduh.
1: Keluar kamu dari kampung ini.
0: Aduh.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: 98 FM Pro Daerah di Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Titung.
2: Notifikasi malam.
0: Notifikasi malam.
1: Dia mau aku berkarya.
0: Tiba-tibanya

0: lagi suaranya siapa mau dipakai, belum pi lagi editnya, ya Allah.
1: Jadi kerja begitu sih.
0: Kalau sampai miring ini posisinya.
1: Kan timu di sini.
0: Ya betul. Gak tau nggak ada, bi tidak ada bi pasti.
1: Apa bedeng?
0: Masuk tidak ada bi pasti.
1: Iya sih.
0: Baru sosok begitu, begitu terus apa tau ada lewat, apa tau ada lewat. Tapi apa ki?

0: sering.
1: Sering. Sering. Dan selalu pun saya dia.
0: Tapi itu jadi udara yang tidak keluar.
1: Sering.
0: Tapi kan maksudku kita kan datang
1: sekarang susah karena kita semuanya ada di satu bidang yang sama, kita tidak bisa pergi
0: berdua. Miki
1: Jengki juga berdua, nanti tidak ada yang bisa diandalkan.
0: Siapa tahu mengandalkan kesenangan dirimu sendiri.
1: Makanya ya? Jangan pergi dulu camping yang benar-benar
0: di mana camping yang benar-benar tidak camping.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo Fikar.
0: Halo.
1: Halo Fikar.
0: Onda keluar kini.
1: Halo Fikar.
0: Halo deh, kukira berpak-pak mie toko beli. Selalu dari 2 jam di luar baru.
1: Maksudku tuh jangan ke camping yang bermalam dulu.
0: Di mana? Namanya camping. Namanya itu camping orang bermalam.
1: Itu saja rencana-rencana tuh saya di pantai tidak ada jadi-jadi.
0: Itu sebenarnya apa? Membutuhkan jis satu orang yang berani bilang pakai uangku mau dulu.
1: Oh, ya, aja saya.
0: Satu orang yang sangat berani.

0: kan, sebelum areki di batas limit tak begitu. Karena nanti tuh kalau ada keluarga tak yang namanya glam camping ataupun mendaki itu beda mi rasanya, betul tidak? Ketika kita masih kayak sekarang, kayak kalau sekarang kita ke Bali kayak nanti kalau kita sudah berkeluarga baru kita ke Bali, beda mi lagi rasanya, cok. Itu loh. Jadi kayak ada batas limit limit tertentu yang tidak bisa yang kita lakukan pasti akan berbeda. Dan why not kita lakukan sekarang? Saya Enggi, you can do it. Bayu,
1: saya renungkan. Saya disuruh kira
0: kayak daftar member gym misalnya.
1: Ngeri.
0: Ikut kelas yoga. Yoga. Apalagi nih
1: memang mau ya, tapi memang tidak semua bilang kayak
0: coba bareng nah. Mau ku challenge dirimu untuk Liski yang mau maui nanti ku kasih lihat Kak, baru nanti ku bilang ini kayaknya kau bisa ini, enggak bisa ini, kau bisa ini. Coba nah, teman produ juga boleh cerita nah kira-kira apa sih yang belum pi sempat kau coba tapi kayak mau. Tapi mau sekali kau coba ya, sebelum batas limit usia tertentu. Karena menurutku beda kita.
1: Kayaknya enggak mesti juga ada limit batas usia. Ada juga orang pergi camping, orang tua pergi masih camping.
0: Tapi beda rasanya sekarang. Kayak pasti kau

0: lumayan mulai mendaki, tapi narasa tuh kayak beda mi gitu. Adapun anak muda yang ngajak juga beda mi juga narasa gitu. Gitu. Jangan sampai kita semua ada di titik itu.
1: Oke.
0: Iyo.
1: Oke.
0: Coba kamu cerita teman berdua ini 0 8 11 4 10 9 6 8.
1: Oke. Atau boleh Instagram @rri_polimakassar, atau boleh juga komen di RRI Digital.

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

gitu loh. Malah saya mau kok. Jadi tapi kayak misalnya nanti dari sini naik kereta gitu ke sana. Terus nanti kita kemana lagi? Jadi, saya lebih mau begitu karena memang lebih suka nggak mungkin yang sorry to say. Sebenarnya camping seru Ji, seru mau banget ya. Cuman karena kebetulan saya orangnya agak susah kak tidur.

0: saja.
1: Iya, karena bukan ketipikal orang yang gampang tertidur, kasihan. Ya. Jadi memang harus Kak mendapatkan posisi yang nyaman, kurasa supaya bisa Kak tidur. Iya loh. Makanya kemarin saya bilang datang, entah apa karena itu tendaku juga yang kurang atau bagaimana. Iya begitu. Ya. Tapi waktu SD sih asik SD. Tapi dulu pernah aja camping yang benar-benar
0: di hutan.
1: Datang dia. Iya. Anu, apa benteng? Benteng.
0: Anu, Sombopu. Iya, isi kulu.
1: Pernah gak di situ? Tapi sebenarnya saya tipe anak yang bisa aja survive. Kalau anu.
0: Iya, karena aku lihat ke juga bukan juga tipe kali yang kayak ambil kangen dulu sendaku. Iya,
1: tapi
0: ambil kangen dulu anu, ambil kangen dulu anu.
1: Tempat tidur saya paling susah.
0: Harus ke memilih memang yang bagus.
1: Iya, harus kayak spring bed yang nomor 5.
0: King size.
1: Susah kak saya tidur kok dong. Kayak ada dulu pengalamanku tuh sama kak temanku, dia biar dalam keadaan apapun, segenting apapun, tidur Ji. Saya mau jadi orang yang kayak begitu, tapi tidak bisa kak masalahnya.
0: Gak terlalu banyak dipikir kak, apa kayak tidur pun saja.
1: Gak bisa, zuzur deh, gue gak bisa zuzur.
0: Kayak lebih banyak mungkin gak khawatirkan kayak.
1: Sebenarnya itu waktu kemarin ke Jakarta kata sebenarnya berapa kali aku ada temanku, ayo deh lanjut ke Bandung. Ayo, karena memang mau kayak begitu gitu. Cuman karena memang teman-temanku, iya karena semua orang kerja dan tidak bisa selama kayak gue cutinya, jadi nggak bisa gitu. Jadi ya udah.

0: solo trip deh.
1: Karena
0: kecuali solo kan memang, tapi dalam situ tuh ada grup gitu ya, kayak ngikut, stranger gitu. Stranger tetap begitu ngikut. Iya. Mau aja
1: juga sih. Karena kayak disuka, ya apaan sih?
0: Kenapa?
1: Karena kayak
0: oh dari tadi
1: kayak misalnya tuh kayak harus ke di hotel sendiri. Apa aku pikir? Hantu.
0: Iya
1: toh. Aku lagi sendiri.
0: Nanti bangun ki, nanti bangun ki sendiri kayak kaget ki. Iya.
1: Nanti bangun mami. Enggak bisa.
0: Iya.
1: Harus kan memang saya rame-rame.
0: Iya.
1: Gitu. Terus kayak kalau anu staycation even biar staycation sama teman-teman kan makan ki di dalam kamar apa itu tetap seru juga proses.
0: Iya.
1: Belum pernah. Maksudnya pernah ya terlaksanalah sedikit staycation itu, cuman kan memang sibuknya lebih fokus ke konser.
0: Iya.

mereka akan asik sendiri dengan grupnya kali ya. Saya sendiri. Tapi at least toh ketika pembagian kamar udah sendirian. Ketika kayak anu kayak aku tinggal diriku aja saja karena terplanning gitu. Gitu. Mau mudah-mudahan ada kesempatan, tapi ya enggak mungkin kayaknya, sayang, karena memang sayang deh apa bagaimana kita bilang

0: suami istri.
1: Sama istri atau apa tadi pasangan lah ya. Terus naik kereta gitu kan. Mereka baku makan.
0: Dekanibal.
1: Coy, maksudnya makan. Iya, maksudnya seru tuh makan. Terus kan baru kan keretanya tuh kereta bagus nih. Iya. Jadi terus ada yang kayak anu.
0: Iya, mejanya nih.
1: Terus mereka berdua gitu menikmati. Serunya gitu. Kan apalagi kalau rame-rame kayak kan seru juga.
0: Iya, mau tak kapan jadi kaya di soalnya.
1: Oh, itu enggak permasalahan.
0: Soalnya saya bisa pergi kalau misalnya kau pergi.
1: Bukan itu pertanyaannya. Kapan kita memang betul-betul bisa diizinkan izin bersama? Itu.
0: Enggak bisa. Itu sulit.
1: Kita pernah ini kan.
0: Kemana?
1: Oh, tapi ada kerjaannya.
0: Itu pun lagi bermasalah kan.
1: Yang disebut. Oke, baik. Nanti kita baca dari teman-teman Pro 2.
0: Iya.
1: Jangan kemana-mana teman Pro 2.
0: Iya.

0: panjang mata ada bicara.
1: Tahu sama di gue periksa gitu kan tambah susurnya di mic gini.
0: Betul.
1: Nah, ini ada yang bilang sama jika mereka juga coba ngetrip-ngetrip kayak begitu, tapi saya anaknya introvert kayak Bella Bortida, teman yang bisa diajak ngetrip.
0: Dari Rosmayana mau ikut kelas dance, kelas dance K-pop. Tapi ada memang di Makassar. Ya, tapi enggak tahu berapa di

0: mental. Mau aku member gym kah? Rekomendasi member gym dulu di mana yang murah tapi
1: enggak ada yang bilang murah-murah banget.
0: Dulu ada sih, semuanya. Tapi aku lupa nama gymnya.
2: Kayaknya semuanya juga
0: 100, iya 200-300an.
1: Gitu gym memang standar lah.
0: Betul, kalau mau ada yang kayak per visit. Kayak begitu.
1: Iya mahal, tapi kan itu tapi bisa kan kayak jadi tes dulu, nyoba dulu.
0: Betul.
1: Apakah worth it atau iya, cuma
0: maksudnya tapi
1: coba tuh kayak oh di dalam tuh ternyata sekomplit ini.
0: Betul.
1: Ini ada itu, ada ini.
0: Betul.
1: Kan bisa nah coba juga dulu kenyamanan tempat gymnya.
0: Dan tes
1: kau yang punya.
0: Dan sudah. Harus menurut kemarin suruh katanya sama orang yang nge-gym tuh anda bilang wajib kalau member baru itu sama trainer.
1: Iya benar, pakai PT.
0: PT, betul. Karena personal trainer tuh karena kau kan tidak mengerti alat-alatnya ini. Jadi minimal 3 bulan lah ya, atau 2 bulan atau sebulan bahkan event ya, itu.
1: Iya. Betul.
0: Iya, tapi lama-lama harganya. Apalagi kalau bawa ke orang lagi toh.
1: Iya begitu. Jadi sebenarnya mungkin memang semangat. Orang yang punya hal-hal yang pengen dia coba juga di umur-umur yang bukan cuman umur segitu.
0: Betul.
1: Dulu dari maksudnya dari anak-anak muda pun juga pasti ada yang mau dia coba tahu apa gitu ya. Banyaknya gangguannya.
0: Betul. Enggi.
1: Aduh.
0: Salah. Bukan itu.

0: jadi kayak apa?
1: Menenangkan diri.
0: Tenang-tenang yang tak kunjung datang.
1: Oke, teman Prodo, dan kita
0: sampai ketemu di ajang-ajang lari besok.
1: Enggak sembarang aja. Yaudah kalau gitu, Enggi pamit.
0: Nindi juga love you all, love bye you Enggi, love you.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita secara terus-menerus. Sahabat, mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya? Kita menunjukkan bahwa kita telah move on dan hidup dengan baik. Dengan begitu, kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf, apalagi, juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik. Tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai, dan itulah hakikat memaafkan. Sahabat, memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: mimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: si Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli deh.
1: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
0: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
1: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.

sel, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

0: enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

27 Juni 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Debura Enen nomor 3 Makassar. Rai kembali hadir berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan kita bisa menyampaikan kebaikan, mengajak pada kebenaran dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber malapetaka jika tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu bentuk tidak menjaga lisan adalah mengucapkan perkataan yang menyakiti orang lain. Perkataan yang kasar, menghina, atau merendahkan bisa melukai hati, merusak hubungan, dan bahkan menimbulkan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
2: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Teman perdua yang dimuliakan Allah, perkataan yang menyakiti orang lain tidak hanya berdampak buruk pada orang yang mendengarkannya, tetapi juga pada diri kita sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran surah Qaf ayat 18. Semoga hal demikian dapat kita jadikan pedoman untuk senantiasa menjaga daripada lisan kita, untuk tidak saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain, ataupun untuk saling menggunjing atau menggibah antara satu dengan yang lainnya. Semoga hal demikian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar. Teman

0: sayang. Kita lihat ki mukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli deh.
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau nggak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glowing. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.
3: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

0: Duh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Eits, jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat

0: buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
1: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Terlampau dua balik lagi di Spada. Selamat pagi terlampau dua bareng Ryan nemenin kamu di hari ini ya, tentunya di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 terlampau dua. Waduh, udah hari libur ya di hari Minggu, tapi mesti aja kerja cari cuan nemenin kamu ya. Tapi itu enggak membuat aku untuk enggak semangat hari ini ya, meskipun lagi hari libur, tapi Raya tetap semangat terhadap dan nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi juga terhadap dua seperti biasa di Spada, bakal ada tips juga di pagi hari ini yang bakal aku kasih ke kamu. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pagi hari ini di sepeda aku pengen ngasih kamu beberapa tips buat semangat ya kerja di hari libur teman Pro 2. Karena meskipun di hari libur mungkin banyak orang yang juga masuk kerja kayak aku di teman Pro 2. Ada tanggung jawab yang harus kita jalanin dan kondisi ini seringkali membuat kayak semangat kita menurun aja karena merasa kayak gak adil aja gitu. Orang-orang libur kita kok malah kerja gitu. Tapi pola pikir yang kayak gitu jangan diterapin terlalu pedo dalam kehidupan kamu. Karena yang namanya tanggung jawab untuk kerja, masing-masing orang punya hari libur yang berbeda. Entah hari liburnya itu di hari lain terlalu pedo ya. Jadi harus semangat juga. Salah satu cara paling penting untuk menerapkan semangat di pagi hari juga ya, yang bisa kamu lakukan adalah kamu harus menetapkan tujuan kerja yang jelas sebelum memulai aktivitas kamu, biar kamu tambah semangat rampa dua. Jadi tentukan memang apa yang ingin kamu selesaikan di pada hari itu dan buat daftar prioritasnya juga. Hindari membuat target yang terlalu banyak karena justru dapat menimbulkan rasa tekanan juga dalam P2. Jadi intinya jalani dengan enjoy, fokus pada pekerjaan yang benar-benar penting akan membuat waktu kamu bekerja lebih efektif dan juga memberikan rasa puas ketika target berhasil dicapai dalam P2. Terus juga nih yang bisa kamu lakukan untuk membangun semangat kamu adalah ciptakan suasana kerja yang nyaman dan juga menyenangkan di dalam P2. Kadang lingkungan kerja itu adalah salah satu motivasi paling bagus sih untuk kita semangat, yang semangatnya tuh kayak kuat gitu di hari kerja karena ada lingkungan kerjanya nyaman dan juga menyenangkan sampai dua. Makanya biasanya kalau kamu pengen memulai hari kamu dengan bagus, menyenangkan dan juga nyaman, ya mulai mungkin dengan kayak bersih-bersih aja dulu di ruangan di sekitaran meja kamu, di kantor kamu ya, putar musik juga yang menyenangkan yang dapat membantu menjaga fokus kamu tanpa dua. Intinya menyiapkan minuman juga atau cemilan yang bisa membuat mood kamu tuh terbangun di pagi hari biar lebih semangat aja. Terus juga tanpa dua kamu tuh bisa juga ya atur waktu kerja dengan baik. Hindari bekerja tanpa henti selama berjam-jam juga. Gunakan jeda istirahat secara berkala. Kayak misal kamu bekerja selama 40-45-60 menit dalam 1 jam, itu kamu harus gunakan istirahat 5-10 menit juga. Jangan disisakan semua 1 jam kamu harus kerja full 1 jam dalam pedo, itu enggak baik ya. Enggak baik bagi mood kamu, bagi kesehatan kamu. Karena ya namanya juga kerja harus ada istirahatnya juga. Jangan boleh dipaksain dalam pedo. Karena kalau dipaksain enggak baik ujung-ujungnya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Rai Dis pada jam 7. Waktunya lagu pilihan kamu nemenin kamu, teman Pro 2. Dan aku udah siapin 4 lagu yang udah siap nemenin kamu juga. Ada 2 lagu mancanegara, 2 juga lagu dari dalam negeri yang siap di lagu pilihan kamu untuk hari ini, teman Pro 2. Langsung aja kita spill ya satu-satu lagu yang udah masuk di list untuk lagu pilihan kamu hari ini. Lagu pertama kita, teman Pro 2, ada lagu dari Dead Deal ya. Ini spontan tanpa uhoy.
1: Mantap.

Itu dia trompet 2 spontan tanpa uhu ya dari Dead Deal trompet 2. Dan next lagu kedua kita ada lagu dari Olivia Dunn, So Easy.

Itu dia nomor 2, 4 lagu ya yang udah aku siapin buat kamu, yang udah aku spill juga. Buat kamu nih nomor 2 yang suka sama salah satu lagu yang udah aku spill, boleh banget kamu vote ya di WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @RRI_Makassar dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin nomor 2 sampai jam 9 nanti.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku pengen update dulu untuk info cuaca hari ini ya di Kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan. Teman Pro 2, untuk hari ini kita langsung dari prediksi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini di tanggal 28 Juni 2026. Untuk hari ini Teman Pro 2, kita mulai dari Kepulauan Selayar, hari ini diprediksi bakal cerah. Terus juga di Bulukumba hari ini bakal cerah juga. Teman Pro 2, sama kayak di Bantaeng, Jene Ponto, Takalar, Goa, terus juga Maros, Pangkep, Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang juga, Luwu, Tanah Toraja, Kota Makassar, Kota Parepare. Teman Pro 2, hari ini diprediksi bakal cerah ya. Terus juga Teman Pro 2, ada yang beberapa yang kota yang berawan juga, Sinjai, Bone, terus juga di Nrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan juga Kota Palopo hari ini diprediksi bakal berawan Teman Pro 2. Jadi ada yang cerah dan juga ada yang berawan. Tapi ini cuma prediksi dari BMKG ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tergantung Teman Pro 2 gimana hari ini cuaca yang bakal terjadi juga ya Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen keluar hari ini, harap siapin amunisinya kamu. Kalau memang cerah ya di kota kamu, siapin sunscreennya kamu, sunblocknya kamu Teman Pro 2, biar paparan matahari nggak langsung menusuk ke kulit kamu. Jadi lindungi diri kamu dan sayangi diri kamu ya Teman Pro 2, karena siapa lagi yang bakal sayang kalau bukan diri kamu sendiri.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: anillos para cuando?
1: Hai, saya silikon.
2: Saya midazolidinil urea.
3: Saya tritanolamin.
4: Saya hidroquinon.
5: Saya mineral oil.
6: Kalau saya sodium lauren sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.